0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di tanggal 14 Mei ini juga dia yang dirayakan di seluruh dunia setiap tahunnya ya, memperingati Hari Apresiasi Chihuahua Internasional. Seperti namanya, perayaan ini bermaksud untuk mengapresiasi Chihuahua, ras anjing terkecil di dunia. Jadi peringatan ini pertama kali dirayakan di tahun 2020 setelah mantan Miss British Columbia sekaligus pendukung kebugaran Nadia Alterio mengumumkan melalui blog pribadinya bahwa 14 Mei akan dijadikan sebagai Hari Apresiasi Chihuahua Internasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun anjing Chihuahua peliharaannya.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semangat nih untuk teman Pro 2 untuk hari Kamisnya ya, di long weekendnya kali ini. Nah, teman Pro 2, kita masih punya informasi lainnya juga nih terkait dengan peringatan pada 14 Mei ya. Selain peringatan internasional, tanggal 14 Mei juga diperingati sebagai hari kesadaran cedera sumsum tulang belakang di Britania Raya. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kehidupan para penyintas cedera sumsum tulang belakang sekaligus memberikan edukasi tentang dampak penanganan dan proses pemulihannya.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Topik and Trending Zone. Trending Zone.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ada juga teman Pro 2 pada tanggal 14 Mei itu diperingati sebagai hari bersejarah bagi Paraguay. Karena pada tanggal itu negara tersebut memperingati hari kemerdekaannya. Peringatan ini dikenal dengan sebutan Día de la Independencia Nacional yang memperingati kemerdekaan Paraguay dari Spanyol.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Oke, teman Prodo, itulah tadi beberapa peringatan ya yang dirayakan pada tanggal 14 Mei 2026. Semoga bisa menjadi penambah wawasan kamu di hari Kamis ini ya. Stay tune terus di Spada T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Stop narkoba, judi online, dan korupsi. Siap menemani kamu dalam 60 menit ke depan. Masih dalam serangkaian acara Selamat Pagi, teman Prodi. Dan ngomong-ngomong soal judi online ya, teman Prodi ya, yang merupakan masalah serius yang dapat merusak aspek finansial, kesehatan mental, hingga masa depan seseorang. Menghentikan kebiasaan ini membutuhkan komitmen yang kuat dan serangkaian tindakan yang konkret. So, berhenti dari judi online adalah upaya menyelamatkan diri dari jebakan yang merugikan. Dan kali ini informasi dikutip dari halodoc.com, teman Prodi, di mana judi online ini adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet yang seringkali menggunakan aplikasi atau situs web. Dan sistem judi ini dirancang secara algoritmik untuk membuat pemain terus kalah dan sulit berhenti. Dampak negatif judi online ini mencakup dari penumpukan utang, konflik keluarga dan penurunan produktivitas, hingga masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Adapun langkah-langkah langsung untuk stop judi online, apa saja langkah-langkahnya? Stay tune terus tentunya hanya di Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.

di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, bicara soal langkah-langkah untuk bisa stop judi online ya. Menghentikan kebiasaan judi online itu memang

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Udah habis, minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat...

Produer dari Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Proses berhenti dari yang namanya judi online nih teman Produa ya, seringkali disertai dengan tantangan. Adapun cara mengatasi kecanduan dan dampaknya memerlukan strategi jangka panjang. Kalau memang perlu bantuan profesional, ya gunakan teman Produa ya. Jangan ragu konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Karena bantuan profesional sangat penting untuk mengatasi yang namanya kecanduan. Terutama kalau muncul gejala yang namanya sakau gitu ya. Terus alihkan juga perhatian nih teman Produa ya. Isi waktu luang dengan kegiatan positif yang baru. Olahraga, hobi baru, menghabiskan waktu berkualitas bareng sama keluarga. Itu bisa menjadi pengalih perhatian yang efektif. Terus pahami juga algoritma judi dirancang untuk membuat pemain itu kalah, bukan menang. Jadi sadari bahwa kesadaran ini akan memperkuat tekad untuk tidak kembali terjebak. Dan berperan aktif dalam memberantas judi online dengan melaporkan situs atau konten judi online.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, pemain judi online itu tidak hanya menghadapi kerugian finansial, tetapi juga beresiko dengan hukum yang serius ya. Secara finansial, judi online secara progresif menyebabkan utang yang menumpuk dan kerusakan masa depan. Banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan pemain judi online itu kehilangan aset, pekerjaan, hubungan sosial karena dampak dari kebiasaan yang satu ini.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kesimpulannya, Tom Pro 2 ya, stop judi online. Ini adalah keputusan vital untuk melindungi masa depan dan keluarga. Langkah-langkah konkret, dukungan profesional dan kesadaran akan dampak negatifnya adalah kunci keberhasilan. Pemulihan dari kecanduan judi online adalah sebuah perjalanan yang memerlukan keberanian dan juga bantuan. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune pada pagi ini bareng sama Linda. Selain ini di suara bakal ada Arini yang menemani kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Linda pamit, happy long weekend, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Hari Pro 2 Nyarmasin, teman terbaik kamu, tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 langsung dikutip dari rri.co.id Balangan. Upaya meningkatkan edukasi kebencanaan terus digencarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balangan. Hal ini semakin diperkuat dengan kerjasama strategis antara BPBD Sanggar Kegiatan Belajar SKB Balangan, Kepala Pelaksanaan BPBD Balangan, dan mengungkapkan saat pihaknya telah menjalin kerjasama untuk memperkuat edukasi bencanaan. Langkah ini dilakukan melalui penandatangan MOU pada Selasa 12 Mei 2026. Dan kerjasama ini nantinya akan diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal sebagai lembaga pendidikan luar sekolah SKB memiliki jaringan luas hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, kerjasama ini dinilai strategis untuk memperluas jangkauan literasi bencana dan juga berharap kerjasamanya dapat semakin memperkuat bekal pengetahuan praktis warga dalam hal penyelamatan nyawa dalam situasi darurat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Syamsuddin menginformasikan perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Kamis. Hari ini berdasarkan pantauan cara ada cuaca pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan. Namun, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dan masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan dapat disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang berusaha singkat pada siang hingga sore hari.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari ini, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Bangkasa Cabang Marabahan menggelar kegiatan Kepala Cabang Goes to School di SDN Marabahan 1, Kabupaten Baru Tokola, Selasa 12 Mei. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan edukasi keuangan sejak usia dini kepada para pelajar. Dalam kegiatan itu, para siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menabung sejak dini serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan selain itu, siswa juga diajarkan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id. Dan tentunya juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di streaming aplikasi RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

masih bersama Pro 2.

masih di weekend ini ya, di tanggal 14 ini. Weh, ini benar-benar long weekend banget ya teman Pro 2. 14, 15, ini udah hari Kamis aja itu udah berasa kayak hari Jumat menuju Sabtu. Kadang tuh kita tuh bisa liburnya tuh kayak sebenarnya bukan di weekend gitu, tapi ngerasanya tuh udah kayak di weekend aja teman Pro 2. Tapi mungkin buat kalian semua yang lagi stay tune di pagi hari ini, yang lagi menikmati kayak baru bangun tidur gitu kan, masa sih baru bangun tidurnya tuh gak langsung dengerin RRI Pro 2 Banjarmasin? Karena kalau aku ya, pagi-pagi tuh adalah paling happy ketika kita mendengarkan musik-musik seru gitu. Kalau aku gak tahu deh kalau kalian teman Pro 2, tapi semua orang punya moodnya masing-masing, termasuk nih teman Pro 2 yang udah request lewat WhatsApp. Karena nih seperti biasa ya teman Pro 2, jam 10 sampai dengan jam 11 nih kita requestnya di WhatsApp dulu. Nanti jam 11 baru aku live TikTok ya. Ini ada Tasha yang request lagu Sabrina Leonor, haha. Terus juga ada siapa ini? Bentar. Julia ya kayaknya. Oh iya betul, Julia yang katanya request lagunya Remuk Angie Carvalho. Langsung aja tanpa berlama-lama aku puterin buat kamu yang belum request dan yang lagi stay tune di 95 Komodo FM gitu ya, boleh banget request di 08 115 111 420 atau di Instagram kita di @rri_prodobanyarmasin ataupun di TikTok nanti pas aku live. Follow aja sekarang gak apa-apa, nyalain notifnya biar nanti aku live kalian langsung tahu, atau juga di RRI Digital di live chatnya. Ditunggu.

Era Ibu Dong Yormasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya gak terlalu pagi ya untuk remuk-remuk ini, tapi ya udah nggak apa-apa teman Pro 2, karena mungkin lagi pengen menggalau dengan lagu Angie dengan remuk teman Pro 2. Tapi ini ada juga request dari Lara, request lagu Utopia dengan Rasa Ini Indah. Terus juga ada C, request lagunya Thief dari New Five Seconds of Summer. Sebenarnya dia maunya Youngblood, ternyata nggak ada di sini, sedih banget, maaf ya. Tapi semoga C dan juga Day by happy terus ya teman Pro 2 dengerin lagu-lagu yang seru di era di Pro 2 Banjarmasin, oke? Okay?

0: RRI Pro Dewa Nyarmasin, teman terbaik kamu. Sembari menunggu teman Pro 2 untuk requestan lagi nih lewat WhatsApp. Aku harusnya, atau bentar lagi aku live dulu deh. Lebih dulu live teman Pro 2 supaya bisa banyak yang request lagi. Aku cek live chat dulu ada gak nih yang request belum. Oke deh, sambil ditunggu ya teman Pro 2 untuk di WhatsAppnya di 0853-1420 atau di Instagram juga boleh. Aku sambil cek-cek juga kok teman Pro 2 supaya nemenin kamu di siang hari ini, di libur ini. Apakah karena libur ya orang-orang jadi kayak nyantai lah nyantai gitu Pro 2. Yaudah, langsung aja buat kamu yang pengen request, aku tunggu sampai jam berapa ya? Jam 11 dong. Jam 12. Tapi aku mau ngasih tahu juga nih buat teman Pro 2, buat kamu para pakai sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Dan gak hanya soal pertandingan, skor pakai tak gol ataupun komentar, RRI itu akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin. Setiap harinya, warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dan dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Kita terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, 95.5 FM, dari digital, juga di streaming rri.co.id.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi, PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

hari Prodo Banyumasin, teman terbaik kamu. Siapa yang mau jadi spotlight di hati aku, teman Prodo? Oke, bercanda, teman Prodo. Tapi ini udah jam 55 menit, masih di pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, teman Prodo. Semoga buat kamu nih yang lagi mungkin beraktivitas ataupun lagi ngapa-ngapain gitu kan, ini kan udah masuk weekend ya, bro. Ini bahkan long weekend ya, bro. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi hari ini tuh kayak berasanya tuh udah Jumat menuju Sabtu gitu, ngerti gak? Kayak vibesnya tuh vibes Jumat. Padahal ini baru hari Kamis. Pak, bayangin 4 hari kalian tuh udah tahu bisa ngapain aja tahu. Kayak wah banget lah intinya, teman Prodo. Mau aku persilahkan buat kalian menikmati liburan kalian dimulai dengan request lagu ya. Ini ada Toha yang request lagunya Jika, Meli dan Ari Lasso. Ini versi asli ya, kalau yang versi remake kan Danila sama Hindia. Aku tapi suka banget lagi yang versi Danila dan Hindia, tapi gak apa-apa, kita puterin yang ini dulu, oke? Terus ada Tina yang request lagunya Afgan dengan Kacamata. Buat kamu yang belum request, ini masih lumayan ya slotnya, mending cepet deh sebelum nanti full, teman Prodo. Jadi buat kamu keep tuning lagi terus, aku tunggu requestnya WhatsApp, TikTok, Instagram, sama live chat, oke? Okay?

Eri Bro Nyan Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah ada request dari Rian yang request lagunya Billie Eilish dengan Wildflower. Terus juga tadi ada 3 orang kan yang request, kalau gak salah Irus, terus juga ada aku PNRM, terus sama K yang request lagunya Cegilnya Nabila Taqiyah ya. Boleh banget nih aku puterin. Nanti juga bakal ada antrian lagu lainnya, jadi buat kamu keep tuning. Ini sebenarnya masih lumayan loh, sampai jam 12 belum full loh requestnya, jadi bisa banget ya teman Pro 2.

kembali Pro 2 menyelamatkan teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Arini juga nih ya, teman Pro 2 menemani kamu. Ternyata masih ada requestan Nabila, aku gak apa kasih bridging. Makanya tiba-tiba abis ya, langsung aja deh teman Pro 2. Nih abisin Nabila sama requestannya Alisa dengan Nadif Kota ini tak sama tanpamu.

Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo ini udah ada request dari Ian yang request lagunya Lenny dengan You. Terus juga ada Ronald yang request lagunya Coklat dengan Karma. Menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti udah hampir penuh ya requestnya teman Prodo. Jadi aku gak janji ya kalau udah full aku gak bisa puterin aku requestan lagi kalian teman Prodo.

Karena baru menyermasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan ini udah ada request berikutnya dari nama TikToknya ini agak ini ya, aku harus supaya gak salah, R-E-X-R-S-Y-Y-D-H. Kenapa sih suka banget disingkat-singkat gini, aku kan pusing ya teman pro 2. Karena request lagu Next to You, Chris Brown and Justin Bieber. Terus juga ada Made yang request lagunya Sal Priyadi dengan I'd Like to Watch Your, eh gak pakai your, You Sleeping teman pro 2. Yaudah deh langsung aja aku puterinnya buat kamu, menemani kamu di siang hari ini. Ini kayaknya udah hampir gak bisa request karena udah full teman pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Prabanyol Masin, teman terbaik kamu.

cahaya rekaman mimpi. Lu berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan.

hari udah nyermasin teman terbaik kamu. Teman pro 2 tadi request dari Mada yang katanya lagi berdendong, lagi berdandan mau jalan-jalan sama temannya because libur katanya. To be honest, aku sebenarnya libur juga nih, cuman ada yang mau liburan katanya. Jadi aku ya udah mengorbankan liburku demi dia ya, liburan itu si Aini Sabrina itu. Ya udah deh teman pro 2. Nih udah ada request dari Just Love yang request lagunya Laudra dengan pura-pura. Nih Alex masih ada enggak nih? Alex katanya request lagunya Hara Jurus Jitu. Coba Alex muncullah dirimu. Apakah kamu masih ada? Kalau enggak berarti naik punyanya Dino dengan Raisa semua di sini ya. Aku sambil nunggu responnya Alex nih, kita puterin dulu deh pura-puranya Laudra ya, teman pro 2. Jadi buat kamu keep tuning terus di Prewe Nyermasin, teman terbaik kamu.

Dari Bro Banjarmasin, teman Tribe kamu, teman Pro 2 ini, Alwi masih ada enggak nih? Katanya request lagunya Elemen dengan Rahasia Hati. Kak Anissa, masih ada enggak nih Citra Scholastika-nya bisa nih kau puterin, tapi udah di closing ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin tadi sempat request juga teman Pro 2, thank you banget ya udah request teman Pro 2. Semoga harinya menyenangkan, nanti request di sore sama malam sama penyiar berikutnya. Maaf ya kalau enggak sempat keputer ya.

0: Esensi Buku.
1: Journal of Gratitude merupakan salah satu buku yang menduduki bestseller karya Sarah Amijo, seorang ilustrator dan penulis. Buku terbitan tahun 2017 ini merupakan buku gambaran atau ilustrasi dari sang penulis. Sarah Amijo mempunyai sebuah brand untuk ilustrasi bernama Big Bear and Bert. Uniknya, di bagian sampul bukanlah nama sang penulis yang diperlihatkan, melainkan nama Big Bear and Bert. Buku ini memang terbilang tipis, hanya 192 halaman, tetapi syarat akan manfaat, seperti yang tertera dalam daftar isi bahwa terdapat 5 tema pokok dimuat di dalamnya. Konten-konten tersebut diantaranya oneself, nature, people, miscellaneous, dan love. Sekilas, berbagai tema tersebut ialah tema yang paling dasar dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Hal-hal yang kadangkala manusia sering lupa untuk disyukuri dalam kehidupan sehari-harinya. Selain tampilan bukunya yang eye-catching dan estetik, tentu ada banyak kutipan sederhana yang dapat mengetuk jiwa, hati, dan pikiran. Ilustrasi atau penggambaran dalam buku ini sangatlah menggemaskan, playful, cheerful, dan tentunya menghangatkan hati. Pewarnaan yang sangat halus pada setiap karakter hewan membuat ilustrasi tersebut semakin menarik dan sedap dipandang. Cobalah setiap kali membaca buku ini, sesuaikan pula dengan kondisi yang baru kalian rasakan, sehingga sensasi ketika membacanya pun tidaklah terkesan monoton. Demikian esensi buku Journal of Gratitude, karya Sarah Amijo.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kenalin teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Santai siang.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. FM, teman terbaik kamu.

Reprodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman produser. Lah ini bakal ada Reprodo Sport yang bakal nemenin kamu. Tapi sebelum itu, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya, kita terus program-program spesial beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol ataupun komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai preview sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, terlebih sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI Dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikut terus di Pro RRI Banjarmasin 90.2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Jaga kesehatan mata, terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ini Brodo ingin mengasihin teman terbaik kamu. Kita informasi olahraga pertama ya teman Brodo. Persib Bandung bertekad tidak ingin menyia-nyiakan peluang meraih gelar bintang 5 musim ini. Dua laga terakhir harus menang, di mana Persib akan menjamu di Stadion BJ Habibie Parepare Minggu 17 Mei dan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei. Dan dikatakan juga bahwa pilar Persib Bandung Deddy Kusnandar mengingatkan rekan menungkung agar tidak cepat puas dan gelar juara harus diperjuangkan hingga laga berakhir.

RI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune, teman Prodo 2. Nih, kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Talita Ramadhani Wiryawan yang berjuang di babak awal Thailand Open 2026. Ya, akhirnya berhasil mengalahkan Isharani Baruah dengan permainan solid. Pertandingan tersebut berlangsung di Nintibur Stadium Bangkok, Thailand, Rabu 13 Mei 2026, di mana Talita berhasil menang setelah unggul 3 game dengan skor 15-21, 19, dan juga 15. Dan pada babak berikutnya, ia melawan Intanon yang dipastikan tidak akan mudah. Ia hanya menjanjikan akan mencoba bermain dengan tampil maksimal, di mana pasangan ganda campuran Ami Syahranawi ini juga menang di babak awal. Meraih sukses mengalahkan Juliet dan tim game berlangsung panas. Dan juga pasangan lainnya, dan mereka tampil solid sejak awal laga berlangsung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RI Pro punya rumahsin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi olahraga berikutnya. Teman pro kedua kali ini datang dari dunia voli, di mana tim Jakarta Bayangkara Presisi meraih hasil positif pada laga pembuka AVC Men's Volleyball Champions League 2026 dan berhasil mengatasi lawannya Jake. Di mana tampil di Gor Terabadu Ayani Rabu 13 Mei, Jakarta Bayangkara Presisi tampil percaya diri, mereka menang 3-1. Dan sejak awal pertandingan, tim asuhan Toren menurunkan kekuatan terbaiknya, di mana Farhan Halim dan kolega tampil dominan tanpa memberi lawan kesempatan berkembang. Pemain Jakarta Bayangkara Presisi Farhan Halim mengakui laga perdana membuat mereka sempat tegang menghadapi tekanan awal pertandingan, di mana tim mampu bangkit mengatasi tekanan hingga akhir laga. Dan pelatih dari Jake juga memulai pertandingan berjalan sangat ketat sejak awal laga berlangsung, di mana kedua tim sama-sama tampil ngotot dan saling menekan sepanjang pertandingan hingga akhir set.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi terakhir ya, dari informasi olahraga, teman Pro 2 kali ini datang dari PSG. Yang sukses menang 2-0 di kandang Landstad Bollard di perlanggitan Ligue 1 pekan 33, di mana Kamis 14 Mei 2026 Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi memuji klubnya setelah mengamankan gelar Ligue 1 yang memperpanjang rekor dengan kemenangan kelima berturut-turut dan gelar ke-14 dalam sejarah klub. Al-Khelaifi menyoroti usaha timnya di balik kesuksesan Paris, memuji para pemain, pelatih Lurs dan juga beberapa pemain lainnya, dan dikatakan juga menegaskan bahwa PSG ini bintang sejati adalah kolektif didukung oleh fans yang luar biasa kemanapun mereka pergi.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Eri produk yang ruang sih teman terbaik kamu atau produk itu dia tadi informasi olahraga. Ih, yang kemana-mana ya, karena selain juga masih mana akan ada produk entertain. Gara-gara kita bahas informasi dari dunia showbiz, update-nya apaan aja ya teman produk. Pokoknya buat kamu stay tune aja, jangan kemana-mana barengan sama Marin sampai jam 3.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio Pro Dewanya Rumahsin, teman terbaik kamu, kita ke informasi dari dunia showbiz yang pertama kali ya teman Pro Dewa. Karena Temp Present resmi merilis harga tiket konser After Hours Till Dawn The Weeknd yang bakal berlangsung di Jakarta International Stadium pada 26 sampai dengan 27 September, which is berapa tuh? Oh ya, tinggal 3-5 bulanan, nggak nyampe lah, ini aja udah bulan Mei. Oh, berarti sekitar 4 bulanan lagi teman Pro Dewa. Nah, dan juga kategori termurahnya itu dijual katanya Rp950.000, yang termahalnya itu mencapai 12,7 juta sebelum pajak. Kategori termahal merupakan Ultimate VIP Package yang akan termasuk tiket chat 1, foto di stage, souvenir foto eksklusif, gift item, VIP laminate and lanyard, dan juga eksklusif VIP only wristband. Paket lainnya adalah Gold VIP Package 8,7 juta yang termasuk chat 1, gift item, VIP laminate dan juga lanyard, dan eksklusif VIP only wristband. Dan katanya opsi paket lainnya tuh banyak. Intinya sih lumayan juga ya bro. Ampe pokoknya chat 6 tuh yang paling murah ya. Chat 6, chat 5, chat 4, chat 3, chat 2, chat 1, Early Entry Package Festival, Gold VIP Package chat 1, dan juga Ultimate VIP Package chat 1. Hey, selamat menikmatilah kalian-kalian ya teman Pro Dewa. Semoga bisa, emang yang suka The Weeknd ini gak, apa ya, gak rugi lah beli gitu teman Pro Dewa. Bisa jadi pilihan kalian lah untuk menghibur diri gitu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: Santai siang, Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Era Prodo Wingan Walsing, teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama Arini di siang hari ini. By the way, tau gak sih teman Prodo, ternyata nih buat kamu-kamu yang suka banget nontonin Netflix ya. By the way, aku kan juga termasuk penonton Netflix banget juga ya teman Prodo, walaupun kayak gak tiap hari banget juga sih. Cuman aku ngerasa kayak kalau aku lagi bosen dan bingung mau ngapain banget-banget-banget, aku tuh biasanya udah pasti mikirin, oh kayaknya aku harus nonton kayaknya ke Netflix nih gitu. Kayak udah tahu aja gitu teman Prodo kalau bakalan mencari serunya tuh di sana gitu. Tapi ternyata enggak semua orang juga memilih. Tapi buat orang-orang yang memang suka atau sering nonton Netflix, katanya hampir 90% yang ditonton pun adalah film Indonesia teman Prodo. Katanya ya, karena mungkin ya, mungkin sebenarnya Netflix-nya jaringannya kebanyakan juga luar gitu ya, luar, maksudnya film-film luar negeri. Jadi laporkan juga bahwa 90% pelanggan tuh tetap memilih film lokal selama setahun terakhir, yang juga ikut mendorong capaian penonton konten-konten lokal di tangga konten populer Netflix secara global. Berdasarkan laporan bertajuk The Netflix Effect di Indonesia, studi

Kira cerita talenta dan juga dampak kreatif, diketahui bahwa kayak 35 judul dari film dan serial Indonesia itu telah masuk dalam daftar global top 10 non-English Netflix hingga Januari 2025. Dan sejumlah film lokal tuh tercatat sukses meraih penayangan dengan angka fantastis di layanan streaming. Kayak Abadi dan Jaya, film Abadi dan Jaya. Terus Guys Kretek, The Shadow Strays, sama serial terbaru Luka Makan Cinta. Oh, Luka Makan Cinta seru banget sih. Aku worth it banget memang ditonton teman produser. Nah, kalau Abadi dan Jaya ini kan adalah film zombie yang film zombinya Indonesia yang pertama yang ada di Netflix ya. Dan katanya tuh memang benar-benar berhasil ngeraih lebih dari 11 juta views untuk penayangannya teman produser. Dan hanya dalam beberapa hari setelah dirilis pada 23 Oktober tuh filmnya berhasil debut di posisi pertama. Kamu nonton nggak? Aku tuh kalau nggak salah ya, aku sempat nonton, tapi separuh doang. Terus sisanya tuh sebenarnya aku kebanyakan nontonnya di cuplikan-cuplikan FYP TikTok. Akhirnya kayak udah nggak selera lagi nonton di Netflixnya karena kebanyakan di-spill sama orang-orang. Nah, kamu udah nonton apa aja di Netflix sama Pro 2 tahun ini? Kasih tau sama aku dong, film Indonesia atau luar juga. Apakah valid 90% ini? Kasih tau sama aku nanti ya, di komenin mungkin atau di WhatsApp kita. Oke, okay? Stay tuned.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi. Bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Era Ibu Dewi Ngawasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Ari ini ya. Di siang hari ini kotor kita bahas tentang 90% penonton Netflix adalah penonton lokalnya sendiri. Kali ini kita bahas nih teman Pro 2 tentang gimana aliansi atau ya perkumpulan para artis aktor Hollywood ini mulai mengenalkan usulan aturan baru terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan atau AI oleh studio dalam film. Aturan tersebut mulai dikenalkan kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun. Kayak maksudnya tuh ini loh gitu. Kayak AI tuh nggak bisa gantiin banget gitu. Jadi memang harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Dan meskipun Serikat Pekerja tidak mencapai tujuan itu, katanya para studio menyetujui prinsip umum yang mendukung penampilan manusia serta ketentuan attributes dengan potensi sanksi monitor untuk pelanggaran kontrak.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

daripada udah banyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Ini terakhir ya teman Prodo sebelum kita close suara kita siang hari ini. Agnes mau memastikan musik terbarunya tuh katanya akan rilis tahun ini, dan penyanyi yang mungkin berkarya di Amerika Serikat tersebut juga memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya dalam wawancara dan dalam Billboard, dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles. Agnes menyebut musik terbarunya tuh mewakili dirinya yang sebenarnya. Dan katanya juga nih, Agnesmu juga menganalogikan musik dan pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilan di Gold Gala. Dan baginya akulturasi budaya jadi hal yang mewakili orang Asia. Dan selain musik baru, Agnesmu juga menyebut serial yang dibintangi baru-baru ini, Richard Season 4 akan tayang tahun ini, terlibat menjadi sebuah anggun gede umumkan bergabung pada Juni. Kayaknya seru ya teman Prodo. Tapi by the way, thank you banget buat kamu yang udah stay tune teman Prodo di siang hari ini menemani aku juga. Semoga teman Pro 2 happy ya. Ketemu lagi sama aku besok ya teman Pro 2 di sore hari. Kok aku bingung sih, aku lupa. Aku tadi sempat mikir aku malam, besok ternyata aku sore. Best ya. Udah deh, langsung aja aku temenin kamu dengan ditutup Cage the Front Cut, Tak Patut Terluka Lagi, dan juga Scared to Be Lonely. Ani pamit. Bye bye.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat sore ya buat kalian yang hari ini berlibur, buat yang sambil bekerja sih semangat semangat sore teman-teman. Siapa tahu udah shiftnya mau berakhir ya buat sore hari di hari Kamis teman-teman, 14 Mei 2026. Kita tentunya nanti bakal ketemuan dengan beberapa hal yang menarik banget, yang kayak dari jam 15 ini atau jam 3 bakal ada rekam peristiwa kayak biasa, kita ngobrolin terkait hal-hal yang mungkin lagi naik juga, lagi dibicarakan di lokal kita di Banjarmasin dan sekitarnya. Dan nanti di jam 4 nih ada dua hal teman-teman, jam 4 sampai setengah 5 itu kita bakal ketemuan sama Jibol Man First Machine, dan juga nantinya kita bakal ketemu sore ceria Wush, nanti akan ngobrol sama sama siapa ditungguin aja teman-teman. Dan selain itu juga nantinya bakal ada request time kayak biasa jam 5 sampai jam 6, dan di jam 6 sampai jam 7 nya kita bakal santai-santai bareng, relax bareng untuk nunggu azan fardu maghrib. Yang jelas buat teman-teman Pro 2 di beberapa hari ini, atau mungkin buat kalian yang lagi lihat berita internasional, kalian tahu hanta virus nggak sih? Ini bukan hanta bahasa Banjar ya, hanta kagak bisa apa, nggak enak makan teman-teman, tapi ini adalah virus tikus yang mengintai. Dan dari ini guys yang mengingatkan, hanta virus adalah virus yang menyerang paru-paru hingga ginjal, dan nantinya kita akan kulik lagi ya terkait virus ini, tapi setelah yang satu ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Pro 2 menyerupai teman terbaik kamu atau Pro 2. Virus tikus yang mengintai, yakni hantavirus, teman-teman, ini benar-benar berbahaya. Karena ancaman penyakit dari tikus ini mulai menjadi perhatian serius ya, terutama di kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kebersihan lingkungan menyusul, teman-teman, potensi penyebaran hantavirus. Ini bukan pakai bahasa Banjar, hanta tuh artinya ini ya, nggak enak makan ya. Bukan, teman-teman. Ini hantavirus tuh benar-benar virus yang berasal dari tikus. Karena penyakit ini bahkan dapat memicu gangguan serius pada paru-paru, ginjal, hingga pembuluh darah. Nah, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dari Dwi Atmi Susilastuti ini mengatakan virus ini umumnya menyebar melalui paparan tikus maupun lingkungan yang telah terkontaminasi. Dan dia menjelaskan masyarakat itu bahkan bisa tertular saat menghirup debu yang sudah terkontaminasi virus. Jadi ini benar-benar gak bisa diabaikan. Kalau kalian memang di tempat kalian tuh ada tahu entah sarang tikus atau bahkan kayak pernah lihat nih ada tikus lewat, kalau bisa teman-teman mungkin dibersihkan lah mulai dari sekarang. Dicek-cek dulu di rumahnya ada tikus atau apa. Karena bahkan kita menghirup debu yang terkontaminasi virus aja itu langsung bisa berpengaruh ke kita sendiri. Terutama nih teman-teman, dari debu-debu yang ada di area kotor, lembab, bahkan banyak terdapat tikus. Karena hantavirus ini menurut kepala PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bukan penyakit yang bisa dianggap sepele. Penularannya bisa terjadi dari urin, kotoran, hingga air liur tikus yang mencemari lingkungan sekitar.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pro2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermati teman terbaik kamu. Masih ngobrolin terkait virus tikus atau hantavirus teman-teman yang datang dari tikus dan dinkes dari Banjarmasin ini mengingatkan ya bahwa virus ini sangat-sangat membahayakan. Selain tadi juga virus ini penularan itu sangat-sangat lumayan gampang karena kayak dari debu yang ada di sekitaran area mungkin sarang tikus atau area-area yang sering dilewati tikus. Nah, penularan yang dapat terjadi juga saat seseorang menyentuh benda yang tercemar lalu memegang mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Gejala antivirus ini perlu diwaspadai sejak dini, diantaranya dari kalian yang mungkin merasa demam, tiba-tiba nyeri otot, sakit kepala yang begitu hebat, tubuh lemas, mual, muntah, hingga batuk dan sesak napas. Sebenarnya simptom atau gejala-gejala ini hampir mirip dengan gejala-gejala dari penyakit-penyakit yang lain, tapi ada baiknya teman-teman dikhawatirkan aja. Kalian ingat lagi, ini kalian sakit gara-gara apa? Kayak kemarin ada nyentuh apa, ada sempat gak cuci tangan kah, apa segala macam. Nah, kalau mengalami gejala seperti itu, apalagi setelah kontak dengan lingkungan yang banyak tikus, segera aja teman-teman periksa ke fasilitas kesehatan. Mungkin kalau di tempat kalian jauh tuh, mau ke mana? Ke rumah sakit segala macam, seenggaknya kalian ke puskesmas dulu. Dari sana juga akhirnya kan bisa mungkin ada rujukan dan lain-lain. Nanti kita akan bahas selanjutnya teman-teman setelah yang satu ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Kita lanjut ngobrolin terkait virus tikus ya, atau hanta ini yang di hanta virus teman-teman, itu yang berasal dari virus tikus. Nah, untuk mencegah penyebarannya, Dinkes ini mengimbau buat warga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan secara rutin. Kayak seminggu sekali itu harus dicek lagi, ada nggak sih jalur-jalur tikus segala macam, atau mungkin ada pernah kalian ngelihat tikus masuk kira-kira bersarang di mana? Karena biasanya mereka tuh selalu nyari yang tempat-tempat gelap yang dingin di bawah-bawah kolong meja, apalagi kolong meja kalian tuh mungkin ada yang satu sisinya ketutup dan sisi lainnya mungkin nggak kelihatan. Nah, itu tuh harus diwaspadai teman-teman. Siapa tahu mereka bawa makanan ke sana. Pernah pengalaman aku begitu. Nah, penggunaan masker dan sarung tangan saat membersihkan area berisiko ini juga dinilai penting. Jangan kalian ngerasa kalian di rumah-rumah sendiri ngebersihinnya udah sembrono teman-teman, kagak pakai sarung tangan, masker juga enggak pakai teman-teman. Karena disitulah virus-virus itu bertempat. Nah, dari Dinkes ini mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan menutup akses masuk tikus ke rumah, menyimpan makanan di wadah tertutup, rutin buang sampah tuh pasti teman-teman, karena biasanya dari sana juga kayak tikus, ada sampah biasanya ada makanan tuh. Nah, dari sana juga mereka akan berkembang biak serta membersihkan saluran air. Dan menambahkan, upaya pencegahan paling efektif itu dimulai dari kesadaran masyarakat menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Karena masalah virus tikus ini bukan tugas pemerintah atau gimana. Emang karena dia berasal dari tikus dan rumah tangga, kayak yang perlu khawatir, perlu lebih aware itu adalah kita sendiri teman-teman, rumah tangga sendiri dan masing-masing rumah yang ada baik di Banjarmasin maupun di Indonesia.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: acara di Prodo Menyermasi teman terbaik kamu atau Pro 2. Ini ada hal yang tidak disangka-sangka, tapi aku akan bertanya ke teman-teman. Kalian tahu hantavirus enggak sih?
1: Beneran siaran kita.
2: Iya.
0: kalian tahu virus tikus enggak yang dari tikus itu?
2: Tahu.
0: Oh, tahu. Okay. Ada kejadian enggak di apa? Dimana? Di tempat kalian apa segala macam udah yang kena misalnya?
1: Kalau kena virusnya alhamdulillah enggak, syukur. Tapi aku pernah kena.
0: Kena virus?
1: Tikus.
0: Kena gigitan tikus.
1: Iya, beneran. Oh. Beneran.
2: Terus ini kayaknya kamu ini lagi gejala ya.
0: Tiba-tiba teman-teman ini ada Sabrina dan siapa yang mungkin kenal suara ini teman-teman Bro 2?
2: Ada yang kangen enggak? Ada yang kangen
1: ya. Suara.
0: Berarti kamu digigit orang di sebelah itu?
2: Enggak gitu.
0: Oh, ternyata gigit ya.
1: Takut.
0: Tapi beneran ini ngobrolin hanta tadi sebenarnya lagi di Regam Peristiwa ngobrolin hanta virus ya sebenarnya. Kira-kira kalian ada tahu, tapi semoga aja enggak ada kejadian ya di Banjarmasin ya.
1: Semoga sih. Kalau sih masih aman-aman aja ya, walaupun agak bengkak dulu tuh.
0: Oh, itu yang tadi digigit.
1: Iya, digigit.
0: Kayaknya belum ada virusnya tuh ya.
2: Belum
1: ini kayak gejalanya sendiri. Ini kejang-kejang.
2: Itu plenger.
0: Plenger sih. Tapi
2: penakilan. Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Ya. Tapi kalau Kaulis Kaulis sendiri di mana sih sekarang di daerahnya?
2: Daerah Martapura.
0: Oh, Martapura. Tapi di Martapura berarti alhamdulillah enggak ada.
2: Alhamdulillah sih enggak ada. Semoga enggak ada ya.
0: Ya kalau Sabrina kan di Handil ya kan.
1: Ya Allah, di Handil.
0: Beda negara.
1: Asli banget.
0: Tapi itu ya pokoknya teman-teman Pro 2, kita sudahi saja orang-orang ini berbicara, tapi yang jelas itu teman-teman Pro 2, kita sudah ngobrolin terkait hanta virus dan juga nantinya di jam 4 teman-teman kita akan ketemu dua hal bahkan tiga ya karena di Info Pro 2 dan nantinya juga bakal ada yang namanya Jibo Man versus Machine, kita akan ngobrol sama AI buat ngobrolin terkait Piala Dunia 2026. Dan di setengah limanya baru nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini datang, ayo datang dari mana? Pokoknya tungguin aja teman Pro 2 setelah yang satu ini. Jadi tetap 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, ratusan jemaat memadati gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin untuk mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus Kamis pagi 14 Mei 2026. Sedikitnya 300 jemaat tampak khusyuk mengikuti rangkaian doa pada sesi pertama yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan manajemen kurban di Aula Serbaguna Sabilal Muhtadin Kamis 14 Mei 2026. Agenda yang digelar oleh Angkatan Muda Sabilal Muhtadin ini berkolaborasi dengan Perkumpulan Juru Sembelih Halal Kalimantan Selatan. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Muhammad Tamrin menyebut para peserta dinominasi oleh masyarakat umum dan pengurus masjid, dan kehadiran mereka bertujuan untuk ingin memperdalam teknik penyembelihan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM binaan Dekranas Dau Kota Banjarbaru, SBK Sasirangan, sukses mewakili Kalimantan Selatan dalam ajang Women Ecopreneurs Market Day yang digelar pada 9 Mei 2026 di salah satu resort Sanur Bali, yang mana kegiatan ini merupakan kebagian dari Women Ecopreneurs Lab yang diinisiasi oleh Women Earth Alliance bersama Pratisara Bumi Foundation, yang mana program ini juga bertujuan mendukung perempuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Demikian Info Pro 2, informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Kita udah di Gibol ya, Man versus Machine, yang mana kita tentunya akan ngobrol sama AI tapi terkait Piala Dunia, teman-teman. Piala Dunia 2026. Tahun ini kan banyak banget ya, dari negaranya juga nambah. Setahu aku ada 48 negara. Dengan beberapa negara juga ada yang tidak lolos, kayak Rusia itu juga gak lolos. Dan mungkin kayak pertanyaan, satu pertanyaan yang biasanya ditanyain orang-orang, kalian dukung siapa? Ada yang mungkin jawab Inggris, ada yang jawab Brazil kayak biasa, ada yang mungkin juga Spanyol. Tapi kita mungkin akan nanya nih sama AI, kira-kira kalau dia disuruh milih untuk satu tim yang lagi kuat-kuatnya dan mungkin punya potensi banget buat jadi juara dunia pada 2026 ini, kira-kira siapa nanti deh setelah yang satu ini. Tapi aku mau nanya juga ke teman-teman, kira-kira kalian siapa teman-teman? Mengunggulkan siapa di tahun ini? Kalau aku jujur belum punya pilihan. Mungkin dari 3 negara yang tadi udah aku sebutin, paling change paling besar yang aku pilih mungkin adalah Inggris, teman-teman. Mungkin ya, karena aku juga masih lihat-lihat mendukung siapa ya, atau sampai akhir aku enggak didukung siapa-siapa, cuma menikmati match aja juga bisa, teman-teman. Tapi yang jelas itu yang nanti akan kita bahas setelah yang satu ini.

0: Era di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Aku tadi bilang ya, kalau aku emang mungkin bakal dukung Inggris. Karena kemarin-kemarin aku lihat juga, Inggris itu salah satu tim Europe yang mereka di qualifier tuh lolos full perfect score, teman-teman. Karena 8 menang, 0 kalah, dan mencetak 22 gol tanpa kebobolan. Gacor mah kalau aku bilang. Makanya ada harapan lah untuk mungkin memilih Inggris dibandingkan tim lainnya, melihat dari performa. Tapi namanya performa kadang-kadang ada yang bagus banget di awal tapi malah turun meloyo di akhir. Itu sih kalau aku pilihan aku mungkin Inggris. Kita lihatlah nantinya. Nah, kita mungkin tanya ke mbak-mbak AI satu ini di sore hari ini, teman-teman. Mungkin kalian dengarkan dan seksama ya, apakah kalian setuju mungkin dengan pernyataannya atau enggak.
1: Prancis adalah kandidat terkuat. Alasannya sederhana, kedalaman skuad mereka luar biasa di setiap lini, mulai dari pertahanan hingga penyerangan. Dengan bintang seperti Kylian Mbappe yang berada di usia emas serta generasi pemain muda berbakat yang konsisten, Prancis memiliki kombinasi pengalaman juara dan fisik yang sulit ditandingi oleh tim manapun saat ini.
0: Menarik. Iya memang sih, karena dari Prancis sendiri notabene kayaknya juga lagi naik ya dari sejarah negara dan juga beberapa pemain-pemain yang ada di tersebar tentunya di tim-tim lain. Mungkin iya kayaknya Prancis juga menarik. Tapi nanti kita adu ya. Untuk pilihanku dan pilihan AI.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini setelah tadi ada Jibol, Man vs Machine, kita udah ngobrol-ngobrol sama AI. Ini menarik banget tentang Piala Dunia. Kita bakal ngobrol-ngobrol sore hari ini sama teman-teman yang jauh-jauh dari Banjarbaru. Ini masih terlihat debu-debu, partikel-partikelnya. Dan untung gak panas ya?
2: Untungnya
1: gak panas. Tapi hampir hujan, teman-teman. Iya. Ini udah kedengeran suara-suaranya, suara-suara lemas itu. Tapi boleh deh kita kenalan dulu deh, boleh. Ini dari teman-teman mana sih? Boleh, halo.
3: Halo. Halo.
1: Oke, kalian dari mana sih sebenarnya, teman-teman mana nih? Boleh kenalin dari mana dulu?
4: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mm-hmm. Oke, jadi kenalkan di sini aku Muhammad Yosi Rizal sebagai Ketua Pelaksana Matematik Challenge 2026.
1: Oke.
4: Di sini kami bertiga dari jurusan matematika, mm-hmm, dan kalau domisili saya ya, domisilinya di Banjarbaru sih. Makanya nih,
1: okay,
4: yang nempel-nempel debu dari gambut. Nah,
1: gitu. Sebenarnya memang dari Banjarbaru juga ya. Jadi kesini emang merantau harusnya, merantau ke Banjarmasin buat siaran ini. Itu tadi ada Yosi dan kalian ini. Dari matematika ya, matematika, yeah, Unlam berarti.
4: Betul,
1: ya
4: betul.
1: Matematika Unlam. Nah, kalau di tengah ada siapa?
5: Halo semuanya, perkenalkan, mm-hmm, nama aku Alda Shina Ijinet dan aku dari Prodi Matematika angkatan 2023.
1: Okay.
5: Aku tinggalnya sebenarnya di sini jadi enggak kena debu-debu.
1: Oh, iya. Agak curang dikit ya.
5: Agak curang dikit.
1: Itu tadi ada Alda ya, benar ya?
5: Yeah, betul.
1: Ada Alda. Terakhir ada siapa nih?
6: Oke, okay, halo semua, nama aku Rashid dari Matematika 2023 juga. Mm-hmm. Tadi kami berangkat berdua sama Yosi juga dari, okay, Banjarbaru. Jadi bisa dilihat ada debu-debu gambut juga di sini. Mungkin debu-debu yang anggung juga nempel gitu.
1: Ini masih nggak selesai nih pembicaraan debu ya. Jelas kalian dari matematika Unlam. Tadi Alda 2023. Kalau Yosi sama Rashid sama.
6: Sama.
1: Ya. Oh, 2023 juga. Okay,
4: meskipun agak boros, tapi kami tetap satu tahun sama kayak Alda.
1: Sama ya, kayak Alda ya. 2023 juga. Dan hari ini tentunya bakal ngebahas salah satu event ya. Tadi udah Yosi juga sebutin sedikit, spill sedikit terkait eventnya. Tapi yang jelas kalian ini berarti dari sebagai panitia pelaksana itu tuh dari himpunan atau dari ini emang dari prodi?
4: Kalau dari kami sih memang ya menggagasnya dari himpunan sih, tapi, mm-hmm, kami juga dilindungi dan didukung, mm-hmm, oleh prodi kami.
1: Oke, berarti emang ini acara himpunan ya berarti ya harusnya ya, acara, betul, himpunan, tapi emang dari prodi juga ya sebagai penanggung jawab segala macam. Nah, yang aku penasaran ini adalah Mathematic Challenge 2026.
5: Betul.
1: Oke, sama. Boleh dong dijelasin spill dikit kali ya terkait Mathematic Challenge, walaupun udah ada kayak gambaran ini matematika nih.
4: Yeah.
1: Boleh. Siapa nih mau jelasin?
4: Okay. Mungkin sedikit deh dari aku.
1: Boleh, silakan Yosi.
4: Teman-teman. Oke, mungkin sedikit tentang Mathematic Challenge. Jadi seperti katanya itu dari tantangan matematika. Nah, jadi kami itu membawakan seperti olimpiade nih, Kak. Nah, tapi daripada olimpiade biasa, kami juga ada satu sedikit inovasi di belakangnya.
1: Oke, okay.
4: Jadi dari Mathematic Challenge itu ada 3 tahap, Kak. Mm-hmm. Sama kayak lomba biasa, ada penyisihan, semifinal dan final.
1: Mm-hmm.
4: Nah, uniknya kalau kami itu di semifinalnya itu nanti ada games gitu, Kak.
1: Oh.
4: Games matematika. Jadi kalau ini boleh sebut merek ya?
1: Boleh. Sekali aja ya.
4: Mirip kayak Clash of Champion gitu, Kak.
1: Oh, iya. COC yang pernah, iya. Aku gak tahu sih, aku gak ngikutin lagi. Terakhir ngikutin kayaknya dua sesi aja, dua season ya mereka itu. Berarti mirip itu, cuman ini yang lokalan dan khususannya matematika ya, lebih tepatnya Mathematic Challenge. Itu sedikit dari Yosi. Boleh siapa lagi mungkin dari Alda?
5: Kalau di Mathematic Challenge sendiri itu, Kak, ada games-nya nanti, mm-hmm, di bagian semifinal ya kalau nggak salah. Dan juga nanti untuk di finalnya itu sebenarnya seperti olimpiade pada umumnya aja, Kak.
1: Oh, okay.
5: Gitu. Jadi yang mengikuti ini adalah jenjang SMP, mm-hmm, SMA gitu, Kak.
1: SMP-SMA digabung berarti?
5: Digabung.
1: Mm-hmm.
4: Untuk juaranya pisah ya,
5: Kak?
1: Oke.
4: Seimbang nanti.
5: Tapi kalau untuk kayak lombanya sendiri, mm-hmm, itu pasti digabung.
1: Pasti digabung. Dan ini ada beberapa teman-teman yang yang ternyata gabung di ini ya, di YouTube kita, teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin. Halo ya buat teman-teman. Dan kita masih bakal ngulik lagi nih terkait Mathematic Challenge, tapi setelah yang satu ini.

0: Up. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kita balik lagi ke Sore Ceria, teman-teman, dan masih ngobrol sama teman-teman dari Matematika ULM 2023 dan ngobrolin terkait Mathematic Challenge. Waduh, ini buat kalian-kalian yang suka matematika sih pantengin banget sih, karena ada lomba ya, bener ya teman-teman ya, lomba. Cuman buat yang bangkotan, buat yang kuliah nggak bisa ya. Ini buat kebetulan SMP SMA ya, lebih khususnya. Betul. Nah, tadi sebenarnya kita udah kenalan, bahkan udah ke-spill juga kayak kegiatan ini bakal ngapain, bakal ada lomba dengan olimpiade apa sistemnya ya, sistemnya olimpiade kayak gitu. Tapi yang mungkin aku penasaran kan ini membawakan suatu tema ya kegiatan ini. Nah, sebelum kita ke tema, sebenarnya kegiatan Mathematic Challenge ini udah berapa lama sih yang kalian tahu ya? Udah berapa tahun udah diadain?
5: Nah, oke. Jadi kalau dari Mathematic Challenge itu sendiri Kak, kayak udah lama sih ya hitungannya ya, karena itu awalnya tahun 2010 Kak.
4: Oh, udah lama banget. Oke.
5: Jadi dulu tuh kayak cuman SMA aja. Nah, dan terus tuh jalan-jalan-jalan 10 tahun kemudian yang seperti kita tahu ada namanya COVID-19 nih.
4: Oke, benar.
5: Jadi kayaknya kakak tingkat kami yang dulu nih dalam kesempitan dalam mencari kesempatan nih ada kan online Kak jadinya. Oh, jadi makanya kita disini bisa ngeperluas menjadi nasional.
4: Nasional ya.
5: Dan saat itu juga nanti diadakan yang tingkat SMP-nya.
4: Oke.
5: Jadi kayaknya untuk tahun ini yang ke-16.
4: Yang ke-16 ya harusnya ya, udah. Tapi memang sama ya, selalu namanya Mathematic Challenge. Siapa tahu dulu lomba matematika doang namanya atau apa, berarti emang dari awal udah Mathematic Challenge.
5: Iya, biasa terus jadi branding lah kan.
4: Oh, dapatnya. Udah jadi branding. Benar. Dan tahun ini membawakan tema apa, teman-teman?
6: Lumayan panjang. Yaitu mengakar dalam logika, bertumbuh dalam strategi, taklukkan tantangan, dan raih prestasi.
4: Oke.
6: Nah, sedikit cerita kenapa kami ngambil tema ini sebenarnya itu karena menurut kami semua itu bahwa ketika kita akarnya itu adalah logika, maka yang tumbuh itu adalah sebuah strategi.
4: Betul.
6: Ya kan. Nah, dari strategi yang tumbuh itu maka mereka anak-anak ini harapannya bisa menaklukkan tantangan nanti.
4: Betul,
6: dan
4: betul.
6: Juga bahkan meraih prestasi.
4: Benar. Setuju banget sih aku. Bahkan langit pun juga setuju, lihat belakang kalian hujan, teman-teman.
5: Ngasih berkah.
4: Ya. Ini berarti acaranya nanti bakal diberkahi banget, teman-teman.
6: Menghapus debu-debu.
4: Real. Tapi kalian di sini, teman-teman, enggak di situ. Tapi bener sih kayak dari akar tadi setuju juga aku, karena matematika sendiri basic tuh penting ya, teman-teman ya. Fundamental banget. SMP SMA-nya kalau enggak kuat gimana mau kuliah ya?
6: Betul.
4: Dan di sini juga challenge-nya tuh harusnya kayak ilmu-ilmu mereka diuji ya harusnya ya ke depan tuh dari tema. Dan sebenarnya udah lama, udah 10 tahun ya.
5: 16 tahun
4: dengan kalian akhirnya yang mengurus ini sejak dahulu kala.
6: Zaman purba.
4: Kalian 2010 ngapain coba? Masih SD.
5: Masih main balok-balok angin.
4: Masih kecil kan? Bener kan? Bahkan belum tahu ada Mathematic Challenge. Mathematic Challenge udah berjaya ya sebenarnya. Nah, tahun ini berarti atau mulai kapan sebenarnya nasional? Berarti mulai COVID itu yang mulai nasional?
5: Iya Kak, karena kami nasionalnya itu lewat online Kak, lewat CBT dan ngawasin lewat Zoom meeting.
4: Oke. Berarti emang ini, dan ya mungkin yang aku mau tahu juga, tadi kan secara tema udah, terus juga ini udah lama juga diadain. Nah, tema itu siapa yang milih? Emang hasil semua kah atau ada dari dosen-dosen yang ini nih tema kayak gitu?
6: Oke, jadi kalau tema sendiri itu kami dari grup acara sebenarnya Kak, yang apa namanya semuanya anggota acara itu kasih tema, lalu nanti kami polling yang mana yang paling terbaik seperti itu, dan dapatlah tadi mengakar itu.
4: Dan fun fact-nya ada jargon ya. Jargon siapa? Ada jargon ya, cuman belum tahu. Mungkin spill dikit boleh?
6: Mengakar.
4: Ada jargon ya. Ada nanti jargonnya. Ya. Dan ini dilaksanakan yang, nah ini juga boleh teman-teman, tadi katanya pelaksanaan itu September ya?
6: Iya.
4: Betul. September, dan pendaftarannya dari?
7: Pendaftarannya mulai dari 1 Juni insya Allah.
4: 1 Juni, wow. Betul. Lama banget. Kenapa jadi lama banget?
3: Karena pastinya kan ini kita kegiatan nasional ya teman-teman. Mm-hmm. Jadi maunya itu sebanyak-banyaknya peserta bisa daftar kegiatan kita nanti. Jadi okay, pendaftaran itu dimulai dari 1 Juni, mm-hmm, awal Juni insya Allah, sampai ke pertengahan Agustus untuk kemudian dilaksanakannya okay itu pada bulan September.
4: Berarti kalian gak ada mematok maksimal ya berarti ya? Untuk
3: maksimalnya gak ada.
4: Gak ada ya kuotanya. Pokoknya
5: mau 2.000, 5.000 silahkan.
6: Ya, silahkan kami menerima.
3: Kami sangat senang malah.
5: Terbuka.
4: Oke, okay ya. Tapi itu kan berarti dari babak penyisihan ya harusnya ya. Betul. Babak-babak awal-awal. Nah sebenarnya kalau yang maksimal sendiri misalnya anggap tiba-tiba 5.000 nih yang daftar nih, hmm, yang kalian perbolehkan untuk datang ke sini berapa? Ada udah?
6: Sebenarnya kami maruk 5.000.
5: Patokannya ada sih.
4: Sebenarnya ada ya.
3: Patokannya sudah ada. Uh-uh. Dari tahun ke tahun itu kami mematoknya sampai 25 orang saja terbaik okay untuk lanjut ke babak semifinalnya.
4: Oh ini individu ya?
3: Oh iya betul, untuk pelaksanaan itu individu gitu
4: okay,
3: kak.
4: Oke, karena Mathematics Challenge kukira tadi anggaplah kayak yang lagi rame ya, MPR kan itu tim ya.
6: Oh iya, aduh.
4: Mm. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. itu kan tim, berarti ini individu ya betul, daftarnya ya.
3: Betul, individu.
4: Daftarnya individu, kukira soalnya dari awal tadi ini adalah lomba tim dan individu, ternyata full individu.
3: Full individu.
4: Oke, oke, oke, oke. Tapi sebelum lebih jauh teman-teman kita membahas sistem, kayaknya menarik nih sistemnya soalnya panjang banget yang akan terjadi mungkin setelah yang satu ini aja.

0: Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yeay, kita udah, ternyata udah segmen terakhir teman-teman menemani kalian di kala hujan yang sangat lebat ini. Sangat membantu buat teman-teman yang mungkin habis ini bisa sekalian mandi ya.
3: Cuci muka
2: ya. Cuci muka segala macam. Tapi yang jelas, boleh dong kayaknya kita langsung aja deh terkait Mathematics Challenge ini 2026. Itu sistemnya sebenarnya kayak gimana? Dari awal, dari babak penyisihan kok panjang banget ya sebenarnya. Pendaftaran juga panjang. Ini sebenarnya seperti apa aja sih untuk sistem lombanya?
4: Oke, mungkin di sini aku yang jelasin ya.
2: Boleh,
4: karena tadi teman-teman sudah panjang lebar.
2: Betul.
4: Sebenarnya tadi aku belum jelasin
5: kalau ngomong.
6: Agak iri kayaknya.
2: Agak FOMO dikit.
4: Agak FOMO jujur. Nah, karena kebetulan jabatanku di sini sebagai koordinator kontes dan perlombaan, okay. Dan ini berkaitan juga dengan teknis perlombaan.
2: Nanti
4: Mathematics Challenge 2026 itu akan dibagi menjadi 3 babak. Yang mana pertama itu ada babak penyisihan, semifinal, dan lalu yang terakhir ada babak final.
2: Okay.
4: Babak penyisihan nanti akan dilaksanakan secara online menggunakan tes CBT begitu.
2: Mm-hmm.
4: Kemudian babak semifinalnya itu akan dilaksanakan secara offline, yang mana itu ada 25 pemenang yang telah ikut seleksi di babak penyisihan.
2: Okay.
4: Nah, dari 25 ini nanti akan diambil lagi 5 orang terbaik untuk lanjut ke babak finalnya. Nah, untuk di semifinalnya itu sendiri nanti itu ada 2 sesi gitu. Ada sesi yang tes tertulisnya sama ada sesi games gitu, Kak.
2: Oh, berarti games yang sebenarnya dibicarain di awal-awal tadi itu di semifinal ya berarti.
4: Betul.
2: Ya. Kenapa jadi akhirnya ada games itu di semifinal?
4: Karena kami merasa kayak kalau teman-teman peserta nih sudah ikut tes tertulis, yang mana kan kami juga pernah ya merasakan tes tertulis seperti itu, gimana rasanya biar ada fun-funnya dikit gitu.
2: Okay.
4: Mereka kami bawa untuk main games juga begitu, Kak.
2: Walaupun gamesnya juga bertemakan matematika ya.
6: Betul.
2: agak nada kecil dikit.
6: Walaupun namanya koki matematika
2: ya, matematika. Tapi kayaknya bakal panjang banget deh. Mungkin aku tanya terkait games itu. Dan itu dari semifinal nanti. Nah, semifinal berarti dilaksanakan kapan?
4: Semifinalnya akan dilaksanakan di November
3: akhir Oktober.
2: Benar-benar panjang ya teman-teman kan.
4: Betul.
2: Pelaksanaan yang penyisihan itu September ya berarti ya.
4: Pelaksanaan penyisihan September.
2: September, semifinalnya di November.
4: Oktober akhir.
2: Oktober akhir dan finalnya?
4: Finalnya satu hari setelahnya. Jadi dia satu rangkaian gitu.
2: Satu
4: semifinal
2: rangkaian.
4: Dan final itu satu rangkaian.
2: Oh, okay.
3: Kasian nanti sekolahnya sudah datang harus balik lagi.
2: Betul.
3: Langsung satu.
2: Dua hari ya hitungannya ya.
4: Betul.
2: Paling enggak ya.
4: Sabtu minggu.
2: Iya benar. Siapa tahu ada yang mungkin dari jauh ya kan. Ada yang luar Banjarmasin, Banjarbaru. Kalau masih Banjarmasin, Banjarbaru ya udah sih kayak gitu kan. Gak jauh-jauh banget kan. Mungkin dari Kandangan juga jauh tuh kalau emang ada yang dari sana. Tapi yang jelas bakal sepanjang itu dari ada penyisihan dengan sistem CBT tadi, komputer based test ya berarti.
4: Betul.
2: Ya komputer based test, kemudian juga nanti ada semifinal dengan tertulis segala macam. Juri-jurinya berarti atau emang sebenarnya itu tuh pertanyaan yang udah ada jawabannya yang mereka nanti kerjain
4: untuk Juri-juri di mana nih Kak maksudnya?
2: Dari lom apa matematik challenge ini apa mereka cuma memang menjawab soal dari yang tertulis itu tes tertulisnya itu?
4: Oh, untuk tes tertulisnya itu nanti sebenarnya kami kan pembuat soal nih. Yeah. Jadi sudah ada jawabannya juga. Oh, jadi okay. Nanti dari kami langsung yang koreksi kecuali babak final. Oh. Babak finalnya itu nanti bukan tes tertulis dia, Kak. Dia malah kayak cerdas cermat gitu. Ya,
2: cerdas cermat.
4: Matematika. Kayak cerdas cermat matematika, yeah. Kayak cerdas cermat yang lagi viral gitu loh, Kak.
2: Ya ampun.
4: Nanti ada bell, ada
2: pertanyaan-pertanyaan
4: yang dilontarkan. Udah. Dan harus cepat dijawab begitu.
2: Kayak kita matematika di ujian aja disuruh cepat-cepat tuh udah berkukus ya, teman. Ini pressure-nya ada lagi
6: pressure-nya
2: tuh. Pressure-nya final, teman-teman. Ada bukan final test tapi benar-benar final kompetisi ya. Final kompetisi di 5 orang terbaik dan mereka akan cepet-cepetan untuk ngejawab dari challenge matematika ini ya, dari betul. Segala macam. Dan itu dilaksanakan nanti di ya Oktober November ya berarti ya.
4: Di Oktober.
2: Oktober dan ya sepanjang itu, teman-teman. Nih yang menarik kalau games-nya kayaknya belum boleh di-spill ya.
4: Masih belum bisa.
2: Masih belum bisa di-spill ya.
4: Tapi untuk gambaran mungkin tahun lalu boleh di-spill ya.
2: Kan? Oh, tahun lalu ada berapa games?
4: Tahun lalu ada 6 games, Kak.
3: Karena jadi, kami tiap tahun selalu ganti ya, kami
2: betul.
3: Selalu ganti.
2: Okay. Berarti pasti beda-beda ya.
6: Pasti beda-beda. Hmm.
2: Kalau yang tahun lalu kalian masih ingat ada apa aja? Mungkin seingatnya aja.
6: Koki matematika,
4: bingo, Matcross, Matcode.
2: Oh,
4: rahasia matematika.
2: Oh, oke. Okay.
4: Dan yang terakhir apa ya? Aku lupa.
3: Pecahan
4: matematika.
2: Capek banget.
4: Ada matematikanya semua ya, Kak?
2: Kayak mungkin untuk orang-orang yang suka matematika itu bukan jadi hal yang lelah ya. Kayak ini menarik apalagi nih gitu kan matematika.
6: Mereka healing, Kak, sebenarnya.
2: Iya, benar. Ternyata matematika bisa diutak-atik kayak gini. Nah, itu tuh. Itu biasanya itu perkataan orang-orang yang mencintai matematika, teman-teman. Tapi aside of that. Nah, ini kan kita udah panjang lebar ya terkait sistem udah kayak panjang juga udah tahu teman-teman kalau dilaksanakan nanti 2026 full dari awal Juni betul. Kemudian September segala macam udah mungkin disiapin kalau mungkin dari luar Banjarmasin mungkin siapin surat untuk tidak ngikutin kelas dan lain sebagainya pendaftarannya nih teman-teman apa aja sih yang perlu disiapin sama teman-teman dari siswa SMP SMA ini.
4: Oke, mungkin untuk yang pendaftarannya aku serahkan ke teman aku, ketua pelaksana di
2: sana. Oke.
3: Sebenarnya gara-gara kayaknya lupa deh.
2: Demam panggung dikit.
3: Oke, jadi untuk pendaftarannya tuh Kak, kami lihat website kami sendiri kan Matematik Challenge ada kok. Nah, itu kami buka di 1 Juni nanti.
2: 1 Juni.
3: Kalau sekarang sudah mau tertarik nih, follow dulu Instagram kami apa?
2: Apa tuh Instagramnya?
6: @mathematicschallenge.
2: Oh, oke. @mathematicschallenge ya, pakai bahasa Inggris.
6: Hampir lupa.
2: Dan website tadi Matematik Challenge juga ya berarti ya?
3: Iya.
2: .com.co.id
3: Cek aja dulu ya karena masih memang belum
2: belum ada mungkin 1 Juni ya dan kalau mau terkait info-info lainnya itu di ini ya berarti
4: Instagram
2: ya di Instagram ya matematik @mathematicchallenge nggak ada underscore nggak ada titik
6: nggak ada
4: harusnya nggak ada
2: nggak ada ya pokoknya full matematik challenge s ada s nya berarti challenge-nya
6: nggak ada challenge
2: oh challenge biasa aja matematik challenge dan pendaftarannya infonya kan di sana bisa daftar tadi nextnya bakal di dan bayar nggak sih teman-teman
6: bayar
2: berapa nih bayarnya nih.
3: Nah nih kebetulan nih kalau misalnya kalian memang mau tertarik dari sekarang tuh bisa bayar duluan aja karena kami kan bagi 3 gelombang nih dari Juni sampai Agustus jadi Juni gelombang 1, Juli gelombang 2, Agustus gelombang 3. Nah jadi kami naik terus nih 10.000 jadi yang pertama 65.000 yang kedua 75.000 yang ketiga 85.000 tapi tenang aja nih kami ada konsep-konsep promonya jadi entah dengan sekian peserta dapat diskon
2: ada bundling ya
3: jadi makin cepat daftar makin untung
2: betul nih, kan? Ya buat kalian pokoknya daripada kebiasaan matematika yang cuma kalian pamerkan ke teman-teman mending pamerin di sini ya kan
4: betul sekali.
2: Tapi daripada aku yang promosi mending kalian deh yang promosi silakan teman-teman.
4: Oke mungkin kakak yang di tengah mau promosikan
2: tiba-tiba lempar nih lempar terus ya kerjaan saya ya
6: kan gue nggak siap ya
3: oke jadi mungkin buat dari bapak ibu guru nih yang dengar atau dari teman-teman mahasiswa yang adiknya sekolah SMP dan SMA atau adiknya langsung nih dari teman-teman SMP dan SMA kalau tertarik nih ikut mau mengasah logikanya, mau mencari relasinya, mau mencari relasi dengan teman-teman matematika nih karena yang kami lihat kayak yang dari sekolah berbeda malah sudah temenan nih kami lihat
2: kemarin.
3: Nah, bisa nih join lomba matematika kami Matematik Challenge 2026 pada tanggal 1 Juni nih mulai pendaftarannya. Untuk penyisihannya tadi sudah dijelaskan 15 September dan di akhir September dan itu nanti akan secara online dan akan diawasi juga kok lewat Zoom. Jadi tenang aja, dan nanti bakal ada kok promo-promo menarik nih. Jadi kalau mau ikut, tertarik, mau mengasah kemampuan matematikanya, silahkan join kami. Kami menyambut dengan senyum ramah, tangan terbuka, pokoknya yang ya itulah.
2: Oke. Okay. Udah kehabisan kata-kata tuh Yosi. Tapi yang jelas thank you banget ya buat teman-teman ya. Semoga lancar, banyak banget yang daftar. Aku doain semoga memang benar-benar 5.000. 5.000 orang, 5.000 orang yang daftar dengan orang tuanya juga yang datang. Pasti ya kan anak SMP. Ya. Betul, betul. Yang jelas thank you banget buat teman-teman, semoga lancar acaranya. Semoga banyak yang ikut dan juga sehat-sehat ya buat kalian ya. Pejuang matematika ya. Oke, okay, thank you banget buat teman-teman. Kita udah ngobrol-ngobrol seru hari ini barengan teman-teman dari Matematika ULM 2026, dan buat kalian yang tertarik sama Matematik Challenge 2026 atau 2026 bisa banget cek IG-nya di Matematik _ Challenge. Aku tadi udah cek teman-teman, ternyata ada _-nya. Yang jelas kita abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri, dan buat kalian yang pengen kepoin bisa nonton replay ya dari live ini, dan jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request, Request Time.

Era di produk menyebabkan teman terbaik kamu dibuka dengan Heart to Heart. Sebenarnya lagu sebelumnya juga udah ngebuka kita, yakni lagunya Penghantar Into You. Dan kita udah ngebuka sesi request teman-teman sore hari ini. Langsung aja kita buka dengan lagu darinya Justin Bieber yang di request sama Ian ya. Kita udah live TikTok teman-teman di Arena Sekolah Produk Menjermasin. Dan juga nanti ada Pia yang request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Kita masih nungguin teman-teman yang bagian request, tentunya gak cuma di TikTok, di WhatsApp juga di 0811 5111 420. Alright, let's go.

Era di Prodo menyurmasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ya, dengan requestan-requestan yang ada ini. Aku mau bacain lagi requestan berikutnya. Ada yang request Salma Salsa Bill dengan Hachu. Kayak biasa ada Luffy, teman-teman. Dari teman-teman Salma ini ya, salah satunya. Dan tadi ada Yellow yang request lagunya NCT Dream, Riding. Sorry banget, 119-nya kagak ada ya. Jadi kita riding aja, teman-teman. Dan nantinya aku bakal bacain lagi requestan yang selanjutnya. Masih ada mungkin kalau teman-teman pengen request satu atau dua lagu lagi. Tapi langsung aja kita ke Salma Salsabil dan NCT Dream dulu.

karir di Pro 2 menjemasin teman terbaik kamu atau Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Asta ya yang request lagunya Dere Kota dan udah kita siapin. Dan tadi ada juga Irus yang request lagunya Nabila Takia. Seperti biasa ada cegil teman-teman.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjutannya teman-teman, tadi ada Alisa ya yang request lagunya Sal Priadi, Amin Paling Serius. Dan juga tadi ada Bubble yang akhirnya requestnya Adele, teman-teman, Rolling in the Deep.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada Toha ya, atau Karim Mahardika yang request lagunya Meli Gantung. Dan juga Novita dengan Vanessa Zee barengan Ronnie Parolian, yakni Takkan Terulang. Dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lainnya.

RRI Pro 2 menyuruhkan teman terbaik kamu tahun Pro 2. Lanjutannya tadi ada Andy Lau yang request lagunya Bruno Mars, Lazy Song. Udah, udah lama banget kagak denger lagu ini. Dan juga tadi ada dari Julia yang seperti biasa request Angie Carvalho Remuk. Dan dua lagu dulu sebelum nanti ke dua lagu terakhir teman-teman, karena requestan kita sudah penuh.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nih lagi ada teman-teman dari The Edges ya, yang tadi habis request juga kita puterin, yakni Angie Carvalho. Dan habis ini teman-teman, dua lagu terakhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Ini habis ini bakal ada requestnya Syedah, yakni Kehlani dengan Folded. Ah, lagu Melipat Baju Itu Lagi. Dan juga ada Pamungkas teman-teman, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, yang di request dari I Don't Know What Do You Think, dari akun TikToknya. Ya, habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2, dan tentunya tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Folded.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI dengan Esensi Buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah di jam 6 ini teman-teman kita bakal tentunya menunggu azan Fardu Maghrib nanti di sekitaran 18:20. Dan juga tentunya bakal ada trivia-trivia kecil ya untuk nemanin kalian sore hari ini, terutama buat kalian yang mungkin lagi di jalan. Hujan juga ya teman-teman ya, semoga ini udah reda. Dan buat kalian yang mungkin mau berangkat, mau pulang, mau apapun itu, hati-hati, jangan ngebut ya, tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga patuhi tata tertib berkendara di jalan. Dan habis yang satu ini mungkin kita akan bahas sesuatu ya, yang ringan-ringan aja, tapi setelah beberapa lagu berikut.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
2: Tepat pukul 18:20, saatnya kita bersama-sama mendengarkan untuk azan Fardhu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah muter azan teman-teman di sekitaran 18:20. Dan saatnya mungkin sedikit trivia-trivia kecil ya teman-teman ya. Ini ada hal lucu yang terjadi di jemaah haji kita teman-teman. Karena ada koper jemaah haji Indonesia yang dicurigai pas di bandara Arab Saudi. Ternyata bukan kurma, bukan air zam-zam. Ternyata isinya tempe orek 5 kilo. Lucu banget. Petugas X-ray di Bandara Internasional King Abdul Aziz sempat dibuat curiga oleh koper milik seseorang jemaah asal Palembang. Karena tampilan itu padat dan di layar pemindai itu gak kelihatan apa, cuma-cuma penuh banget ya. Nah, pas dibongkar ternyata isi koper ini hanya tumpukan tempe orek seberat sekitar 5 kg. ini ya, udah dibekalin tempe orek gak kira-kira 5 kilo teman-teman. Dan menurut tim bagasi Bandara Jeddah PPIH Muhammad Riza Falepi, petugas awalnya mengira ada benda mencurigakan dalam jumlah besar sebelum akhirnya dijelaskan bahwa itu hanyalah makanan khas Indonesia yang kemudian diizinkan untuk dibawa kembali dan menyebut sempat ada kasus serupa. Makanya mereka berhati-hati ya, karena ada kasus yang terkait minyak zaitun dengan kemasan berlapis-lapis, sehingga jamaah itu dihimbau tidak membawa makanan berlebihan atau mengemas barang yang dapat memicu kecurigaan petugas, seperti kayak dililit. Biasanya kayak gitu tuh yang bakal kena dililitnya berlebihan, kayak mumi teman-teman. Bahkan di lakban itu sampai berapa lapis, ratusan teman-teman. Dan itu malah yang kayak gitu-gitu tuh yang bakal ini apa nih, kagak jelas isinya. Jelas itu teman-teman nih, tapi beliau beruntunglah, beliau tempe orek itu tetap bisa dibawa. Ada fotonya lagi teman-teman, lucu banget. Tapi yang jelas itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

Era di Pro 2 menyelamatkan teman terbaik kamu tahu Pro 2. Dan itu tadi udah kita ngobrol-ngobrol dari jam 3 tadi ya, jam 15 teman-teman sampai enggak berasa. Sekarang udah hampir jam 7. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, udah nongkrong juga di sini. Dari ada ragam peristiwa tadi kita ngobrolin terkait virus hanta ya, hanta virus lebih tepatnya. Dan juga ada Jibol di sore hari ini. Kemudian tadi ada juga kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Matematika WLM 2023, lebih tepatnya untuk mereka himanya, dan ngobrolin terkait Mathematics Challenge 2026. Request time teman-teman tadi udah banyak banget yang request. Thank you banget buat yang udah stay tune juga. Dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata dan juga pastinya tapi gak bisa muterin request yang kalian mau. Sorry banget. Dan di jam 7 ini tadi kita udah muterin azan fardu maghrib juga. Jadi silakan teman-teman yang mau sholat maghrib dulu sebelum jalan-jalan, boleh silakan. Anyway, thank you buat semuanya. Aku minta maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan. Dan Febri harus pamit. Selamat liburan, selamat long weekend buat teman-teman yang udah siap-siap banget mau weekend. Buat yang kerja, semangat terus teman-teman. Pokoknya apapun itu yang kalian lakukan, semoga berkah dan semoga menyenangkan. Kalau kata Bernadia mah, thank you sekali lagi. Aku harus pamit. Bye-bye. Febri signing out.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio. Dan masih bareng itu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Bukan masih sih ya, baru banget nih teman Pradio buat gantiin Febri yang menemani kamu di malam hari ini dengan beberapa updatean terbaru. Salah satunya di Pradio Komenin edisi malam hari ini, kita bakal bahas data yang menyatakan orang Indonesia tuh kadang suka gak sadar untuk mengkonsumsi sampai 4 sendok gula ya teman-teman. Ya, ketidaksadaran ini pasti dari banyak hal gitu, kayak ternyata banyak makanan-makanan yang kita konsumsi mengandung gula juga teman-teman, ataupun juga minuman-minuman manis yang memang nggak tahu lah itu berapa sendok gula yang ditakar di dalam racikannya ya teman-teman. Tapi menurut kamu nih, apakah kamu untuk zaman sekarang udah aware banget sama yang namanya kesehatan, pola hidup sehat, ataupun juga pembatasan konsumsi gula nih di era digital sekarang dan juga era kuliner yang bermacam-macam seperti ini teman-teman. Banyak ya, dari makanan yang memang mengandung gula juga, minuman manis apalagi sudah pasti, dan kita nggak pernah tahu ya takarannya seberapa kecuali kita sendiri yang bikin, atau kalau emang berani nanya berapa takaran gulanya nih teman-teman. Tapi gimana kalau kamu udah aware belum?

0: yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahun Pradio 2. Dan masih bareng Edo ngobrolnya seputar gula. Gula ini memang musuh dalam selimut ya kayaknya teman Pradio 2 di zaman sekarang yang memang serba manis gitu. Selain janji-janjinya yang manis, minuman-minuman dan makanan di depan dan di sekitar kita juga semuanya manis ya teman Pradio 2. Dari Etrusni DMR Tin katanya, pagi kopi, siang es tebu, sore es teh, mantap sekali. Itu udah berapa ya? Kalau satu konsumsi 4 sendok gula, ini 12 sendok gula. Mantap sekali teman-teman ya. Terus juga dari Ed Faisal Zuhur, hidup udah manis masa ditambahin gula. Asik ya. Siapa tahu hidupnya itu kurang manis teman-teman, makanya ditambah terus gulanya gitu teman Pradio 2 ya. Ada juga dari Ed Arif Momotaro, makanya saya jualan es teh pakai gula cair biar enggak sampai 4 sendok. Enggak gitu dong cara kerjanya dong. Enggak 4 sendok tapi 1 liter ya teman Pradio 2. Tapi gimana nih menurut kamu seputar kewaspadaan terhadap konsumsi gula di zaman sekarang yang mana diabetes ya jadi salah satu musuh dalam selimut kita di zaman modern di serba kuliner yang beragam ini teman Pradio 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
5: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
4: 100 meter lagi putar kanan.
5: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
4: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
5: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Tunjuk arah, belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
6: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
7: Malu bertanya, sesat di jalan.

Di Brother FM, teman-teman pegang tangan Brother. Masih barengnya dong ngobrolin seputar gula-gula dan gula. Di zaman modern sekarang banyak banget beragam konsumsi lah teman-teman ya. Tadi udah kita bahas juga dari makanan, minuman. Kalau kata teman-teman banyak yang bilang, ah gak ada tuh gula bikin sakit. Ya iya, kalau misalkan kamu referensinya zaman dulu makanan dan minuman orang-orang zaman dulu tuh gak segula, gak se, kalau kata content creator review tuh gak sengegula ini guys ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah dibilang, bisa dibilang kecanduan manis-manis ya, gula atau pemanis buatan gitu, walahan teman peradua. Jadi perlu gimana lagi untuk meminimalisir mungkin, ataupun juga membiasakan biar bisa meminimalisir penggunaannya atau konsumsinya dari si gula ini sendiri teman-teman ya. Ada komentar menarik dari FYSA_R, katanya gak apa-apa konsumsi gula, wajar kalau rutin olahraga, kalau cuma diem banyak konsumsi gula baru komplikasi itu teman-teman. Nah mungkin kadang di beberapa orang gula juga sebagai energi ya teman peradua, tapi kalau dibakar sih rapopo katanya. Tapi kalau gulanya didiamin aja itu yang mungkin berbahaya buat tubuh tolong peradua. Ada juga dari @selfiemela, tim yang suka air putih daripada minuman manis katanya ya. Setuju banget nih. Kan kita juga diwajibkan kayaknya ya untuk meminum atau mengkonsumsi air putih dengan konsumsi perharinya secara seimbang gitu teman-teman. Ada juga dari @indahmelani, saking fobianya sama gula ternyata aku malah hipoglikemi, hipotensi dan anemia. Waduh, berlebihan ya dalam tubuh. Mungkin tubuhnya merangsang kelebihan gula dengan positif ya. Jadi bagus juga untuk si Indah Melani ya, dengan cara mengurangi konsumsi gula karena ketakutan akan respon tubuh yang berlebihan gitu teman peradua. Terus ada juga dari @eza_harsman, cukup drama percintaan aja yang gagal guys, ginjal mah jangan. Betul ya, semoga semoga harapannya sih tubuh selalu bersahabat dengan kita, dengan konsumsi di zaman sekarang yang bermacam-macam, kitanya juga bisa ngejaga untuk membatasi konsumsi. Salah satunya yang kita bahas ini adalah gula, karena kalau misalkan udah lebih dari atau sampai 4 sendok gula mungkin kita perlu bertanya lagi atau evaluasi ya seputar konsumsi kita seperti apa dan pola hidup sehat yang ingin dijalankan di 2026 seperti apa ya teman-teman berdua.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Intermezzo.
2: Acep. Yah, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prodo FM, teman terbaik sama teman Prodo. Masih bareng Edo di Jaga Malam untuk Prodo Komen edisi malam hari ini. Masih ngobrolin seputar gula ya, yang katanya orang Indonesia tuh suka gak sadar untuk mengkonsumsi sampai 4 sendok gula ya teman Prodo. Ya kalau komentar Rohit Chan sih ujung-ujungnya kalau udah kena penyakit bakal sadar sendiri. Tapi semoga kita nih teman-teman pendengar juga yang lagi tuning di malam hari ini, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang udah kena baru sadar gitu ya teman Prodo. Masih bisa lah, yuk semangat yo. Terus juga ada dari @ristrap, sendok makan apa sendok teh? Waduh. Centong nasi kali ya, 4 centong nasi teman. Berlebihan juga. Terus ada juga dari @izal_stgt. Lagi-lagi kita diingetin buat olahraga ya teman-teman. Katanya makanya olahraga udah paling benar. Sesuatu yang berlebihan itu enggak baik. Kelebihan gula enggak baik, kekurangan gula berlebihan juga enggak baik. Cuman karena di setiap makanan dan suapan ada gula, cara paling benar ya olahraga. Betul, buat ngejaga ya teman-teman. Daripada kita was-was sendiri, makan gak tenang, kok bisa makan gak tenang gitu. Harus tuh makan tuh pleasure atau kesenangan buat kita ya teman-teman berdua ya. Terus ada juga dari @d_yyka, 4 sendok untuk seminggu. Woi, keren. Bisa ya 4 sendok seminggu ya teman-teman ya. Agak susah, agak PR nih ternyata. Tapi kalau kamu memang bisa ya, sukses lah ya teman-teman. Terus juga ada dari teman-teman yang mungkin ngerasa konsumsi gulanya berlebihan gitu ya. Tadi kan ada yang komen juga, harus nih DMRTIN, pagi kopi, siang es tebu, sore es teh gitu. Terus kata Santo Sulahula, besoknya cek diabetes. Waduh ya. Kalau mungkin anak muda atau Gen Z atau milenial zaman sekarang tuh, kopi satu hari coba udah berapa sendok gula nih teman-teman. Terus makanan kita belum tahu tuh kadar gula atau kandungan gulanya tuh berapa sendok gitu ya. Makan 3 kali sehari aja mungkin udah, ya udah pasti lebih teman-teman. Apalagi di makanan-makanan zaman sekarang yang bermacam-macam gitu. Belum lagi kayak jajanan atau kue, dessert, oh itu udah pasti ada gulanya. Jadi kalau misalkan ada fasilitas untuk bisa ngitung gitu. Kemarin kan ada berita terbaru nih teman-teman dari pemerintah juga yang bakal menggalakkan, aku lupa nih namanya, tapi kita bakal melakukan beberapa cek konsumsi ya, sama seperti di Singapura kalau nggak salah. Jadi kalau ada jualan di minimarket itu ada grade-nya A, B, C, D ya, setahuku ya kalau nggak salah ya, atau ada grade-nya lah ya, untuk yang aman dikonsumsi, perlu khawatir gitu teman-teman, sampai yang setidaknya kalau bisa diminimalisir untuk mengkonsumsi produk ini gitu tahun peradua. Nah setidaknya itu harapannya sih bisa berjalan dengan cepat dan juga mungkin pengaplikasiannya pun juga optimal ya di masyarakat kita, khususnya di Indonesia, apalagi dengan konsumsi gula yang berlebih di zaman-zaman modern sekarang.

di Brad FM, teman baik teman-teman, Pride Duet dia untuk produk Omeng edisi malam hari ini. Apa yang bisa diambil teman-teman? Sendal yang bagus bukan? Yang bisa diambil adalah hikmahnya bahwasanya konsumsi di zaman sekarang tuh perlu lebih waspada lah daripada zaman-zaman dulu gitu teman-teman, Pride Duet, dengan konsumsi yang beragam ya. Jadi silahkan takar gulanya masing-masing, silahkan takar kemanisannya masing-masing. Yang pasti kehidupan-kehidupan kamu, yang menjalani kamu, yang pasti semuanya pengen hidup lebih sehat dan lebih baik ke depannya ya teman-teman Pride Duet. Keep tuning, karena selain ini bakal update beberapa info terbaru di Pro 2 FM. Keep tuning.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin menggelar Festival Sepak Bola Nasional U10 dan U12 Piala Presiden 2026. Turnamen dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, di lapangan Sepak Bola Kayu Tangi, Kamis 14 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang diwakili asisten Ikestra Setdako Banjarmasin Lukman Fadlun membuka training center Kafilah Kota Banjarmasin di salah satu hotel Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini dalam rangka persiapan menghadapi MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito, Kuala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Tim Satgas Pengawasan BBM Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU dan SPBKB di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin hingga Kabupaten Banjar. Hal ini guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Sebelumnya para sopir angkutan truk di Kalsel mengeluh, mereka menyampaikan aspirasi agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

di Prodi FM, teman-teman baik sama teman-teman Prodi 2. Selamat malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hari ini Music Live Chatnya libur dulu ya teman-teman. Karena libur juga tanggal merah sampai besok. Dan lusa kebetulan juga kita langsung ke Prodi 2 Indie. Tapi bakal ada ya insya Allah. Jadi buat teman-teman Prodi 2, selamat berlibur juga tanggal merahnya di edisi hari ini. Dan juga selamat long weekend teman-teman. Untuk kamu yang bersantai mungkin di malam ini tahun peradua, kita bakal update beberapa info hiburan terbaru. Masih barengnya ada juga sebelum menuju ke obrolan komunitas edisi malam hari ini. Ada yang menarik juga nih di malam ini teman-teman. Dan kayaknya kita belum pernah undang komunitas ini ya tahun peradua. Dan unik sekali komunitasnya. Jadi buat kamu yang penasaran, keep tuning aja di jam 8 nanti. Tapi sebelum itu kita update dulu untuk beberapa info hiburan terbaru selain satu ini di Peradua FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Brand FM, teman-teman Megawati dan Prado masih berada di Jaga Malam untuk edisi malam hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru ya. Salah satunya FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira, dan BTS bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 ya, bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 tahun Prado. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final ya. Vokalis Coldplay, Chris Martin juga dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Dan halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Ya, walaupun demikian, durasi pertunjukan belum diumumin sama FIFA ya. Hal ini juga memicu kekhawatiran soal panjang

Jeda babak pertama pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama. Durasi jeda udah melampaui regulasi 15 menit ya. Dan pertunjukan ini bakal mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Saya kira sebelumnya juga sempat berperan dalam lagu tema Piala Dunia 2010 Waka Waka ya, dan sempat tampil di halftime show final Copa America 2024 yang digelar di Miami. Dia juga bakal mengisi lagu tema Piala Dunia tahun ini yang berjudul Die Die ya. Dalam video singkat berdurasi 67 detik yang direkam di Stadion Maracana, Brazil, ia tampil membawa Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026, ditemani para penari berbusana warna tim-tim peserta Piala Dunia kali ini. Dan Piala Dunia 2026 juga bakal berlangsung di 3 negara, teman-teman Pro 2, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni, dan ini merupakan Piala Dunia dengan format terbesar dalam sejarah yang melibatkan 48 tim ya, teman-teman Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Teman Produha, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Produha,
2: teman

di Prada FM, teman baik atau teman Prada 2 masih barang ada di Jaga Malam untuk edisi malam hari ini. Kita update lagi untuk info terbaru, salah satunya Temp Present yang resmi merilis harga tiket konser After Hours Till Dawn-nya The Weeknd yang bakal berlangsung di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September 2026. Tiket konser ini terbagi jadi beberapa kategori ya teman Prada 2. Yang paling murah itu Rp950.000 sampai yang termahal 12,7 juta rupiah. Itu belum pajak ya teman-teman. Dan kategori termahal juga merupakan Ultimate VIP Package yang akan termasuk tiket cat 1, foto di stage, souvenir foto eksklusif, gift item, VIP laminate dan lanyard, dan eksklusif VIP only wristband. Paket lainnya adalah Gold VIP Package nilai 8,7 juta rupiah, termasuk cat 1, gift item, VIP laminate dan lanyard, juga eksklusif VIP only wristband. Opsi paket lainnya adalah Early Entry Package Festival senilai 6,5 juta rupiah ya, termasuk satu tiket festival, VIP laminate dan lanyard, eksklusif VIP only wristband dan juga early entry ke pitch. Jadi ya kisaran dari Rp950.000 tadi sampai 12,7 juta rupiah teman-teman ya, itu untuk per satu tiket ya, nggak ada borongan kayak borong 5, borong 3 nggak ada ya teman-teman. Dan berdasarkan pengumuman dari situs resmi The Weeknd dan promotor konser tersebut di Jakarta, Temp Present, penjualan tiket akan dimulai dengan artis presale di 18 Mei mendatang ya teman-teman. Dan juga Jakarta sebagai kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo pada 20 September 2026. Konser The Weeknd di Jakarta pada September ini juga diproyeksikan jadi konser tunggal perdana. Ingat, belum pernah berarti kesini ya, perdana The Weeknd di Indonesia. Karena sebelumnya dia memang pernah menyambangi Indonesia di 9 Desember 2018, tapi sebagai penampil utama headliner dalam Festival Musik Jakarta Warehouse Project ya, DWPX gitu, di Garuda Wisnu Kencana Bali. Jadi manfaatkanlah momen ini kalau kamu ada budgetnya, kamu ada kesempatannya, kamu ada waktu luangnya, dan kamu ada tenaganya teman-teman.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren, color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih, fix abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris, kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Di Prada FM, teman terbaik teman-teman Prada 2. Dan sekarang masih bareng ada di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kita udah kedatangan teman-teman dari Paut Care Banjarmasin. Halo, selamat malam teman-teman.
5: Halo.
6: Malam.
4: Jelas kan suaranya?
5: Jelas.
4: Oh, hey, teman-teman. Ih, semangat banget nih malam ya. Padahal udah jam segini teman-teman. Aku curiga habis jalan-jalan nih. Ada Alia dan Nafa di malam hari ini. Salam kenal semuanya teman-teman. Mungkin kita kenalan dulu ya dari Nafa terus Alia untuk nama, domisili mungkin, status kemahasiswaan sampai jabatannya di Paut Care sendiri. Silakan.
6: Oke, mungkin dari aku dulu ya.
4: Boleh.
6: Kak. Perkenalkan, nama aku Rahayu Hunafa Bakti. Biasanya dipanggil Nafa. Sekarang aku berstatus sebagai mahasiswa Sosiologi FISIP ULM semester 2.
4: Semester 2?
6: Iya, betul.
4: Jauh banget, guys. ini udah tahun kalian berarti tuh tahun 2025 ya.
6: Betul.
4: Iya.
6: 7.
4: 2025. 2027 mah tahun depan.
6: Masuknya.
4: Iya, masuknya. Masuk. 2025 kan, benar kan?
6: Iya, benar.
4: Oke, Alia, boleh silakan.
7: Oke, perkenalkan, nama saya Alia Sipa. Saya akrab dipanggil Alia dan saya juga sama seperti Napa, semester 2. Untuk jurusan saya sendiri itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan saya berdomisili di Banjarmasin.
4: Banjarmasin, semester 2 juga.
7: Iya, semester 2.
4: Dan di podcast sebagai inisiator and core team, bener kan ya?
7: Iya, bener.
4: Kalau Nafa sebagai founder and project leader, ya.
6: Iya.
4: Nah, menariknya teman-teman, biasanya tuh kita datengin komunitas itu kebanyakan sih di Pro 2 teman-teman literasi.
6: Iya.
4: Terus juga mungkin anak-anak band gitu. Aku lumayan kaget sih ada komunitas PAUD nih kali ini. Jadi mungkin kita cerita-cerita dikit juga ya kenapa jadi bikin komunitas yang satu ini. Tapi sebelum itu aku panggil Nafa sama Alia di malam ini teman-teman. Udah kenal semuanya ya. Sebenarnya kita bertiga malam ini sama siapa manggilnya Dija?
6: Dija.
4: Tapi tadi lagi sakit ya teman-teman. Jadi buat yang ngelihat di flyer kita ada bertiga, satu berhalangan, sekarang yang hadir ada berdua. Tapi sebenarnya dari first people-nya tuh ada 4 orang tadi ya.
6: Iya,
4: tadi
6: betul.
4: Ada cerita, nanti kita cerita lebih banyak lagi lah untuk podcast ini sendiri teman-teman. Dan juga dari, aku lihat di Instagram teman-teman itu ada kata-kata peduli PAUD, peduli anak satu tujuan, tumbuhkan masa depan. Ini slogan teman-teman berarti?
6: Kalau slogan tuh bukan sih, itu lebih kayak emang kayak apa ya?
4: Deskripsi ya, komunitas deskripsi gitu ya. I see. Tapi punya slogannya sendiri untuk podcast?
7: Punya.
4: Apa itu Alia?
7: Kalaunya kami biasanya setiap kunjungan ke PAUD, biasanya kami selalu menggunakan slogan PAUD Care Menyapa. Hai
6: gitu. Kayak ke jargon gitu sih Kak. Ya, lebih ya, ke jargon.
4: Iya, aku berasa PAUD ya teman-teman. Senang sekali, banyak charmingnya nih. Karena kayaknya untuk mengatasi anak-anak PAUD harus menyenangkan ya.
6: Betul.
4: Harus menyenangkan. Nah, kita mulai kenalan dulu nih sama teman-teman dari PAUD Care. Awal banget nih, mungkin lebih ke Nafa ya, sebagai founder and project leader nih. Kenapa sih bikin komunitas yang fokusnya ke PAUD gitu? Nah, ada kepikiran apa ketika itu? Ini 2025 berarti ya?
6: Yeah. Kalau itu mulainya dari 2024, kalau aku sendiri.
4: Oke, okay, boleh diceritain mungkin?
6: Oke, okay, jadi untuk inisiasi PAUD Care ini berawal dari aku tuh yang merasa, apa ya, kayaknya anak-anak PAUD itu tuh terlalu difokuskan kepada motorik dan kognitif gitu, okay, loh. Kan kebanyakan kayak gitu kan, okay. Disuruhnya tuh dituntut belajar membaca, belajar berhitung. Sedangkan kayak menurut penelitian gitu, aku juga sambil observasi di lapangan kan waktu itu, yang paling dibutuhkan dari anak-anak itu adalah perkembangan sosial emosinya,
4: okay.
6: Nah makanya kami itu di PAUD Care ini kami pakai namanya social emotional learning. Jadi apa ya, rangkaian aktivitas-aktivitas kami itu berpacu kepada perkembangan sosial dan emosional seperti itu.
4: Si bagaimana hubungan si anak PAUD ini dengan teman-temannya mungkin,
6: iya,
4: ya sama
6: gitu,
4: guru-gurunya juga gitu ya.
6: Benar.
4: Oh, menarik. Berawal dari kamu, triggernya apa itu?
6: Itu karena aku melihat di sekitar aku juga sih Kak, kayak sekolah-sekolah di dekat-dekat rumah, terus juga kayak apa ya, ngelihat-ngelihat apa namanya tuh, kondisi sosial ya di sekitar gitu,
4: anak-anak gitu ya.
6: Iya betul.
4: Makanya mungkin menurut Nafa ada yang perlu dibenerin nih ternyata, dari sosial emosionalnya si anak itu sendiri gitu ya. Oke. Dan ini ketika kamu kuliah kan? Berarti 2020.
6: Kalau 2024 itu masih SMA. Jadi waktu SMA itu kayak emang sering apa ya, melihat-melihat fenomena sosial gitu. Dan ya, aku pikir juga belum pernah ada, bahkan di Indonesia belum pernah ada yang fokus kepada perkembangan sosial dan emosional secara komunitas non-profit gitu loh.
4: Betul.
6: Kebanyakan kayak tadi kan literasi, terus juga mungkin bantuan material gitu-gitu ya. Jadi kayaknya harus ada deh seperti ini gitu.
4: Dan bikin kegiatan-kegiatan juga ya, yang berkaitan dengan anak PAUD, seputar sosial emosionalnya juga tadi. Oke, menarik. Setelah ini kita lanjut lagi ya teman-teman, karena agak kerasa 5 menit nih teman-teman. Jadi setelah ini bakal masuk ke sesi 2 di Prod FM sama PAUD Care juga. Keep tuning.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Di Pro2 FM, teman baik untuk Pro2 masih bareng Edo dan juga ada Nafa sama Alia ya dari Poutcare, teman-teman. Mungkin nggak bisa disebut Poutcare Banjarmasin nggak karena nggak cabangan, terus juga cuma satu-satunya di Indonesia ya. Tapi ada rencana kayak Malang-Lang Buana bikin cabang gitu, walaupun baru tahun pertama ya teman-teman. Ada kayak kepikiran nggak?
4: Ada, of course. Tapi masih nyari tim nih. Rencananya mau buka di Banjarbaru.
3: Oh ya, Poutcare Banjarbaru ya.
4: Iya.
3: Alhamdulillah berkembang kan berarti ya. Udah ada rencana nih teman-teman. Karena mungkin sejalannya satu tahun lebih tadi ya teman-teman ya. Ingat gak tanggal berapa mungkin atau bulan apa?
4: Lupa sih.
3: Tapi lupa. Yang pasti satu tahun lebih ya. Mm-mm. Berarti udah lewat nih satu tahun ya teman-teman. Mm-mm. Jadi udah banyak kegiatan juga yang mungkin bakal bisa diceritain sama Alia nih untuk kegiatan-kegiatannya ya.
4: Boleh
3: mungkin
4: banget.
3: Boleh, silakan untuk cerita-ceritanya.
4: Untuk kegiatan biasanya kami itu kunjungan ke paut-paut yang ada di Banjarmasin kak. Jadi biasanya itu tugas Alia itu biasanya ngerancang. Sebelum ke TK itu biasanya bakal ngerancang RPPH. RPPH itu rancangan pembelajaran harian. Terus biasanya kami juga ngerancang rundown susunan acaranya buat nanti pas kunjungan di TK tersebut. Terus biasanya Alia juga nge-briefing volunteer supaya kita itu bisa saling satu tujuan lah pada saat di TK. Jadi ketika kita ngajar itu kan fokus kami atau benang merah kami itu adalah sosial emosi. Jadi untuk sosialnya itu biasanya kami ngebawain puzzle buatan kami sendiri, dan itu biasanya kami ajak anak-anak untuk bekerja sama merangkai puzzle itu.
3: Oke, berarti udah disusun tuh rancangannya apa aja yang nanti bakal dilaksanakan di lapangan ya teman-teman. Yeah. Oke, berarti secara garis besar ini adalah Nafa menginisiasi terbentuknya ini, terus sebagai inisiator Alia ngerancang dan mencoba menjalankan apa yang sudah dirancangkan gitu teman-teman. Menarik nih. Padahal cukup dari dua orang itu udah jalan ya komunitas teman-teman ya. tapi ini butuh banyak dukungan juga pastinya ya teman-teman ya. Untuk sejalannya satu tahun teman-teman udah inget nggak udah berapa sekolah gitu?
4: Kalau sekolah kami tuh ada sekitar 9.
3: 9.
4: Tapi kalau kegiatannya tuh lebih dari 10 kali kak. Okay. Jadi ada satu sekolah yang memang 2-3 kali. Karena kan kalau misalnya kalau sekali aja itu kan kayak gimana ya, kita belum bisa mengukur apakah materi dari kami ini berdampak ke adik-adiknya.
3: Betul, betul, betul.
4: Jadi di pertemuan kedua ketiga itu kita lihat perbedaannya. Oh pertemuan pertama adiknya kayak gini, nanti setelahnya kayak gini. Apakah itu tuh terukur gitu loh dampaknya gitu.
3: Oke, ada uji validasinya ya teman-teman.
4: Iya,
3: ya.
4: Terus juga menambahkan kalau sekolah-sekolah yang kami pilih itu biasanya sekolah-sekolah yang jarang dikunjungi. Jadi kan biasanya ada tuh kayak sekolah-sekolah yang ditargetkan untuk apa ya, PPG
5: AM. Kalau sekarang itu di FKIP sendiri itu ada yang namanya asistensi mengajar. Jadi sekolah yang kami datengin itu terkadang ada gurunya yang bilang kayak, kenapa ya AM dari universitas ini tidak pernah datang ke sekolah kami gitu.
4: Dan memang kayak kami tuh targetnya ke sekolah-sekolah yang jarang terjangkau. Jadi salah satu tujuannya adalah karena kan kami punya Instagram tuh, jadi kami sebagai bentuk promosi juga lah bahwa ini loh sekolah ini ada gitu loh.
3: Oke. Berarti udah setidaknya kalau dari dihitung-hitung 9 sekolah tadi ya.
4: Iya.
3: Kalau kegiatannya udah puluhan teman-teman ya.
4: Kami tuh biasanya 2 minggu sekali sih, baru belasan kak.
3: Oh belasan, oke. Di atas 10 lah ya teman-teman. Iya. Itu udah lumayan banyak juga dengan teman-teman yang masih apa, masih minim orang gitu untuk menjalankan PAUD Care ini sendiri. Menarik. Dan juga mungkin buat teman Prado atau ada orang tua yang lagi nonton, apa ya, mungkin bisa kita sebut ibu-ibu nih di sini, ibu guru ya. Atau kakak-kakak. Nah, kakak-kakak. Aku curiga kalian bukan semester 2 deh. Ya sangat terlihat. Sangat terlihat ini sekali ya, sangat menguasai materi sekali gitu teman-teman.
6: Mungkin karena sering ke TK kali ya, jadi ya ada aura-aura keibuan.
3: Iya, iya, iya. Dan emang kelihatan full energi sekali sih anak-anak PAUD ini ya teman-teman. Kita berasa kitanya PAUD juga ya gitu ya. Tapi dengan kegiatan yang dijalankan sama teman-teman, tadi yang udah belasan gitu ya, apakah setiap kegiatan ini, tadi udah dijelasin sama Alia juga, apakah repetitif atau ada ragamnya nih di setiap kegiatan? Mungkin Alia bisa jawab.
5: Oke, okay, kalau untuk ragamnya pasti beragam Kak. Jadi kami itu punya yang namanya sistem batch. Dan sekarang ini udah jalan batch ke...
6: Batch 3.
5: Jadi setiap 1 bulan itu kami 2 kali Kak kunjungan. Jadi di 2 kali kunjungan itu setiap kunjungannya pasti beda-beda.

0: kan ini komunitas pertama ya.
1: Yeah.
0: Gimana sih teman-teman approach ke sekolahnya untuk biar bisa masuk dan berkegiatan di sekolah itu?
1: Nah, kalau untuk itu kami itu punya 3 divisi, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Divisi PDD, of course, habis itu
0: apa tadi?
1: PDD.
0: PDD.
1: Yang dokumentasi, ngedit-ngedit, okay, dan desain. Terus kurikulum, salah satunya, okay, Alia,
0: okay,
1: dan Dijah juga. Terus satunya lagi tuh humas. Jadi, okay, nah humas ini yang survei-survei, benar-benar mereka tuh nyari ke dalam-dalam gitu kan. Terus nanti mereka audiensi lah ibaratnya gitu sama guru sekolahnya gitu. Kami jelaskan gini-gini program-programnya
0: ya,
1: gitu. Terus okay, apakah bisa bermitra dengan sekolahnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi biasanya tuh gurunya tuh sangat-sangat welcome karena pasti mereka seneng kan.
0: Yeah.
1: Ibaratnya kan kami tuh setiap Sabtu kan biasanya udah capek tuh dari Senin sampai Jumat tuh guru-guru. Sabtunya ada yang ngisi kan lebih apa ya, gurunya lebih plong
2: lebih
1: gitu.
2: Yeah.
0: Aku kalau jadi guru PAUD seneng sih kemasukan teman-teman PAUD Care ya dengan kegiatan yang beragam tadi dijelasin sama Pradua. Menarik juga nih. Tadi ada 3 divisi ya, PDD, terus juga kurikulum sama humas.
1: Yeah.
0: Ini sementara 3 divisi yang dibentuk dari awal ya, teman-teman ya?
1: Berkembang. Awalnya
0: okay,
1: kami tuh merangkap Kak semuanya. Cuma ada kurikulum aja karena memang terbatas kemarin, terus kami udah rekrut tim gitu-gitu.
0: Oke. Dan menariknya ini udah tadi anggotanya sampai 10 ya. 10 sama kalian berdua nih.
1: Iya. Yeah. Kalau okay, volunteernya ada banyak.
0: Yeah. Oke, nah nanti kita bahas lebih lanjut seputar volunteer ya. Tapi sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, sekolah terjauh menurut kalian terpucuk tuh di mana, di Banjarmasin?
1: Gimana ya, Al?
2: Klien ya?
1: Klien B.
0: Sampai ke klien ya, teman-teman. Yeah. Kalau yang paling apa? Paling dekat kota?
1: Di HKSN sih.
0: HKSN.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kayaknya jauh-jauh semua dari rumah kalian ya.
1: Nah, kalau di HKSN tuh dekat.
0: HKSN dekat.
1: Rumah aku sama Ali dekat sih.
0: Klien kan sini banget ya?
1: Iya.
0: Ya. Tapi harusnya sih anak-anaknya seneng ya, teman-teman ya.
1: Seneng banget, bahkan nagih Kak.
2: Iya.
1: Okay. Kapan lagi kakaknya kesini, katanya kayak gitu.
0: Iya. Itu kayak berasa ini gak sih, kayak berasa KKN gitu lah. Ditagi anak-anak mahasiswanya untuk apa?
1: Datang lagi
0: gitu, teman-teman, ke desa-desa. Oke lah, kita lanjut lagi untuk sesi terakhir ya. Setelah ini pun ternyata over 3 menit tapi gak apa-apa, teman-teman. Karena seru banget ngobrolnya seputar PAUD Care di malam hari ini.
3: And now your host for this evening, Mont Bloomer and the Roots.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Community Talk di Prada FM, teman-teman, kawan-kawan Prada 2 masih bareng Edo di Community Talk untuk edisi malam hari ini. Masih bareng teman-teman dari Podcare, ada Nafa dan juga Alia. Sekali lagi aku gak percaya mereka tuh semester 2 ya teman-teman, karena sangat ahli sepertinya di bidangnya dan juga mungkin hobi ya teman-teman ya. Hobi anak kecil bukan, hobi ngajar mungkin atau berinteraksi juga ya teman-teman ya.
2: Dua-duanya,
3: suka anak kecil sih ya.
1: Kalian tuh, ini sebenarnya pertanyaannya di luar ini sih, kalian tuh dapat energi tuh dari mana sih guys?
3: Wah, kalau itu emang kayak personalitinya mungkin.
1: Personality
3: emang
1: juga ya.
3: Jiwanya sebenarnya.
1: Iya. Kayaknya untuk ngurusin anak-anak PAUD susah banget kalau introvert ya teman-teman ya. Atau mungkin bukan introvert, lebih ke energinya tuh cepet habis
3: iya.
1: Gitu. Harus
3: kami
1: banyak.
3: Juga kok, maksudnya kami yang se-cheerful ini, kalau pulang juga habis banget energinya.
1: Drain ya teman-teman ya. Tapi yang pasti lebih senang untuk ngabisin energi untuk anak-anak PAUD juga ya.
3: Yeah.
1: Daripada ngabisin energi di lain gitu sama Pura 2. Nah, ngobrolin kegiatan dari teman-teman. Tadi aku rewind lagi ya. Katanya kegiatannya tuh 1 bulan 2 kali.
3: Iya, betul.
1: Tapi bisa dibilang 2 kali seminggu enggak? Dua minggu sekali enggak?
3: Iya.
1: Iya, berarti 2 minggu sekali ya teman-teman ya untuk kegiatannya, dan itu beragam tadi.
3: Ya.
1: Bentuknya tuh selalu permainan kah atau ada materi juga yang disampaikan atau ada bentuk lain gitu teman-teman?
3: Oke. Dari Nafa dulu mungkin.
1: Boleh.
3: Biasanya kami tuh supaya apa ya, kan dari Senin sampai Jumat tuh mereka kan udah biasanya dikasih materi sama guru. Jadi di hari Sabtu tuh kami ibaratnya buat refreshing mereka lah gitu. Jadi kami sajikan materi itu dalam bentuk permainan. Terus setelah selesai permainan kami bakal ada tuh yang namanya refleksi. Jadi di situ kayak rewind lagi, tadi belajar apa, habis itu pelajaran yang dapat diambil apa, kayak gitu.
1: Ada tambahan? Alia?
2: Mungkin kalau nyadari refleksi, biasanya kami ngajak anak-anaknya dulu nih. Tadi kita habis main apa? Terus nanti kita jelasin kalaunya tadi kalian main puzzle. Jadi kalaunya main puzzle atau main yang lain itu jangan berebut ya. Jadi biasanya kami nyebut adik-adik atau teman-teman gitu sama anak-anaknya.
1: Sementara dalam pengarsipan kalian udah ada berapa permainan sampai sekarang?
3: Wah, berapa
2: lebih
3: ya?
2: 15 kayaknya.
3: Iya.
1: Lebih 15. Dan itu pun yang belum ditampilin berarti ya.
3: Iya, belum.
2: Iya.
1: Oh,
3: banyak banget sih.
1: Oke. Adi, aku jadi penasaran nih kalau di tempat gimana ya? Mungkin teman-teman ngonten enggak sih di Instagram?
3: Banyak banget.
1: Tapi kalian enggak live ya?
3: Enggak bisa live Kak kalau lagi di lapangan.
1: Dan mungkin yang ngerasain tuh antara murid-muridnya sama orang tua sama guru-gurunya gitu ya, yang ngerasain teman-teman menarik juga sama volunteer.
3: Iya, benar, volunteer.
1: Ngobrolin seputar volunteer, teman-teman tadi katanya juga buka volunteer ya?
3: Iya.
1: Untuk setiap kegiatan di 2 minggu sekali tadi.
3: Iya, betul.
1: Dan selalu hari Sabtu ya, teman-teman?
3: Iya, selalu hari Sabtu.
1: Berarti semua sekolah itu menyamakan untuk hari Sabtunya ketersediaan buat teman-teman PAUDcare gitu ya? Oh, untung bisa ya.
3: Iya, jadi memang dari awal tuh dicari yang memang bisanya Sabtu.
1: Oh, bisanya Sabtu.
3: Karena kan kami ini rata-rata mahasiswa, Kak. Kita kan Sabtu nggak kuliah tuh, jadi disitulah kami cari celah.
1: Iya, kamu bukan regular B juga teman-teman ya. Yang Senin sampai Jumat. Jadi healingnya teman-teman di hari Sabtu ya.
3: Benar.
1: Tapi nggak ada yang sampai Minggu nggak kan ya?
3: Nggak ada.
2: Tidak.
1: Minggu
3: nggak buka TK-nya.
1: Iya, betul. Waktunya keluarga juga sih anak-anak teman-teman ya. Nah, kalau volunteer tadi gimana teman-teman yang pengen ikutan gitu? Apakah PAUD Care tuh kayak sistemnya buka volunteer di IG, terus yang pengen ikutan gabung mau hubungi kemana gitu, silahkan mungkin bisa dijelaskan.
3: Oke, jadi untuk sistem perekrutan volunteer ini kami tuh sudah ada sejak awal di 2025. Nah itu tuh untuk sekarang kami sudah punya 130 lebih volunteer gitu dari sejak awal kami buka volunteer sampai sekarang.
1: Itu didata gitu ya?
3: Iya, ada data. Udah terdata gitu. Habis itu kami ini pakai sistem batch tuh baru aja Kak, dari awal 2026 kemarin.
1: Oke. Okay.
3: Karena dirasa lebih efektif pakai batch. Jadi setiap batch itu mereka minimal 2 kali ikut gitu.
1: Oke, okay, okay.
2: Dan setiap batch-nya itu pasti dapat sertifikat.
3: Iya. Okay. Terus juga biasanya kalau alur untuk ikut volunteer itu biasanya kami tuh umumin di Instagram, Instagram PAUD Care, atau biasanya mereka tuh kayak sukanya tuh sharing-sharing gitu loh kayak eh aku tadi ikut ini, biasanya tuh banyak yang kayak gitu sih. Tahu PAUD Care tuh dari teman gitu.
1: Oke.
3: Okay. Habis itu nanti mereka diarahkan untuk ngechat admin. Nanti dari admin tuh yang akan mengirimkan link pendaftaran gitu, lalu di-invite ke dalam grup.
1: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
1: Udah cocok sih jadi komunitas gede ya teman-teman. Semoga.
3: Semoga.
1: Semoga di Banjarbaru juga bisa ikut bergabung nih teman-teman. Oke, okay, berarti sebenarnya terbuka untuk umum juga ya.
3: Yeah. Siapa?
1: Ada syarat umur mungkin atau pendidikan?
3: Tidak ada.
1: Enggak ada. Yang pasti berminat dengan ini ya.
2: Dunia anak.
1: Dunia interaksi terhadap anak
3: sih. Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Dan suka kucing? Oh enggak.
2: Bukan dong.
1: Oh, bukan. Yang pasti apa ya? Ada minatnya lah untuk bergabung, berinteraksi gitu teman-teman. Biasanya gimana cara teman-teman PAUD Care menangani volunteer nih? Apakah mereka dikumpulin dulu di brief atau dikasih materinya atau gimana?
2: Oke, okay, jadi untuk nge-briefing volunteer
1: siapa biasanya, tahu yang denger ini ada yang pengen jadi volunteer.
2: Iya,
1: ya.
2: Jadi biasanya kan kami itu kan kunjungan di hari Sabtu kan, jadi di hari Jumat atau di hari Kamis biasanya itu kami ngumpul dulu. Kami nyari titik kumpul buat bikin media pembelajaran. Okay. Jadi nanti Alia sama Dijah biasanya yang mengkoordiniri. Okay. Terus kalau yang gak bisa secara offline, biasanya kami online, teleponan. Okay. Jadi biasanya Alia bagi nih, misalkan game puzzle, siapa PIC-PIC yang bakal menanggung jawabnya. Terus misalkan bola syukur atau permainan yang lain. Jadi setiap volunteer itu pasti ada menjadi PIC gamenya masing-masing.
1: Oke, okay. Aduh semakin penasaran sih gimana di lapangannya teman-teman
3: gitu.
1: Tapi biasanya satu, bilangnya apa teman-teman? Satu sesi ya?
2: Satu kali itu batch.
1: Apa? Satu batch. Satu batch itu satu kali hadir gitu.
2: Satu batch itu dua kali kunjungan.
1: Dua kali kunjungan?
2: Iya.
1: Oke, okay. Satu kali kunjungan itu berapa orang biasanya?
3: Itu tergantung sama TK-nya Kak. Yeah. Jadi okay, misalnya nih anak-anak kami pernah rekor datengin TK yang anak itu 70, okay, 5 kelas.
1: Okay.
3: Dan itu kemarin berapa volunteer?
2: 30
3: lebih. 30
1: lebih. 30 lebih.
3: Iya, 30 lebih volunteer gitu.
1: Oke, okay, berarti menyesuaikan kapasitas muridnya. Iya, kalau mahasiswanya muridnya 70 yang datang 2 kan tidak mungkin gitu.
3: Tidak mungkin.
1: Tapi setidaknya ketika di lapangan satu orang bisa berapa anak ya?
3: Handle 3 sampai 5 sih.
1: Handle 3 sampai 5 ya.
3: Biasanya satu aja kewalahan, Kak.
1: Oh iya.
2: tergantung anaknya juga ya.
3: Jadi kalau memang kalau secara apa ya efektifnya itu maksimal banget satu orang itu ngehandle 5 anak.
1: Oke, okay, itu maksimal ya teman-teman.
3: Maksimal.
1: Kayaknya satu aja cukup gitu. Lagi satu pun tantrum ya teman-teman. Tapi di lapangan gimana nih? Mungkin ada cerita pengalaman menarik ketika di lapangannya, ada yang seru kah atau yang mungkin sedih atau pilu atau gimana gitu. Mungkin dari Alia dulu deh.
2: Oke, okay, kalau yang seru semua sekolah pasti seru kan. Karena setiap sekolah itu pasti ada anak yang memang benar-benar hiperaktifnya tuh aktif banget. Jadi kayak pasti ada anak yang kalaunya kita bilang itu dia itu so sweet gitu. Jadi kadang kita tuh dapat hadiah dari anaknya kayak kan kami ngasih hadiah kan ke mereka, terus mereka ngasih balik gitu. Tapi ada juga anak yang suka misalkan meluk-meluk, terus kayak aduh kakak hari ini cantik banget. Jadi kayak itu recharge my energy sih. Menurut Alia kayak itu seru. Dan itu yang membuat kami suka kunjungan terus ke TK.
1: Aku tahu kalian dapat energi dari mana ternyata.
3: Iya. Pokoknya tangki cinta kami tuh Kai selalu penuh dengan mereka itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau dari Nafa?
3: Kalau dari Nafa, pengalaman-pengalaman itu pastinya seru-seru banget. Walaupun kadang kayak ada sih kayak gemesnya kayak aduh, tapi tetap enggak bisa Kak, enggak bisa kayak kesel, enggak bisa marah gitu karena mereka tuh lucu-lucu gitu.
1: Kalau bisa dibawa pulang.
3: Iya, benar.
2: Ya, kalau bisa.
1: Okay,
3: terus yang pengalaman yang paling lucu itu bahkan ada yang anak-anak tuh suka nempel sampai bergendong-gendong lah.
1: Gelendongan ya.
3: Gelendongan di badan, terus mereka tuh pegang kaki, terseret-seret gitu-gitu. Saking kayak mereka tuh aktif banget, tapi ada juga yang kayak suka diem. Tapi nanti tiba-tiba mereka tuh so sweet gitu, ngegambarin kah gitu.
1: Sih. Aku paham kayaknya kenapa komunitas ini jadi komunitas pertama di sini ya. Harus butuh kesabaran full kayaknya untuk jadi anggota dari PAUD Care. Temen-temen, kamu nggak kebayang kalian sabar apa ya ngadepin anak-anak, apalagi yang mungkin tantrum atau banyak gerak ya. Mungkin habis minum maca itu ya teman-teman ya. Jadi gulanya masih tinggi ya teman-teman. Tapi mostly pagi kan kegiatannya?
3: Iya.
1: Sekitaran jam berapa?
2: Jam 8.
3: Kami biasanya jam 7 udah dari
1: di sana. Selesainya jam 12.
3: Selesainya jam 11. Anak-anak tuh selesai jam 11.
1: Iya. Anak-anak bentar doang ya teman-teman ya. Berarti kisaran berapa jam ya kegiatan kalian ini?
3: 4 jaman.
1: 4 jam full ya? 4. Teman-teman. Oke. Nah,
3: makanya itu harus kayak volunteer-volunteer, dan kami tuh harus menjadi morning person, Kak. Karena udah harus standby jam 7 gitu.
1: Sih. Ada enggak yang kayak sebelum ngajar tuh, jangan ngajak aku ngomong, aku mau nyimpen energi dulu katanya.
3: Ada gitu ya? Kayak diem aja. Tapi nanti di kelas itu aktif.
1: Tiba-tiba
3: banget.
1: Energik gitu ya, teman-teman. Ih, seru ya kayaknya teman-teman berdua ya. Nah, berarti kalau cara bergabung nih untuk tadi kan volunteer. Ada kesempatan enggak untuk menjadi anggota dari PAUD Care sendiri?
3: Untuk tim ya maksudnya.
1: Tim.
3: Ya, kalau tim
1: berarti itu bergabung ke komunitas ya jatuhnya ya.
3: Oke. Kalau tim itu kami biasanya belum ada open recruitment secara terbuka. Cuma kami tuh akan ada pergantian tim itu 3 bulan sekali. Minimal. Jadi misalnya nih, aku kan tim PAUD Care nih. Aku minimal banget gabung di situ 3 bulan. Untuk melanjutkan atau enggak itu terserah nanti.
1: Oh iya.
3: Gitu.
1: 3 bulan?
3: Iya.
1: Oh, singkat
3: minimal,
1: ya.
3: Iya, minimal 3 bulan gitu. Karena gini Kak, kami ini kan juga rata-rata mahasiswa. Tahu kan sesibuk apa juga kan. Terus juga kalau misalnya kayak lebih mementingkan kayak kesehatan mental sih, maksudnya kayak anak-anak itu kan super duper kayak hiperaktif. Mungkin kalau kita tuh terlalu sering juga bakalan kayak burn out gitu.
1: Betul.
3: Supaya ada recharge-nya lah gitu 3 bulan aja gitu.
1: Tapi itu tuh bisa dibilang masa hiatus enggak sih, hingga nantinya bisa balik lagi
3: bisa.
1: Gitu ya. Oke, berarti ini dari masa sekarang kira-kira kapan lagi nih untuk penerimaan atau pergantiannya?
3: Juni sih nanti.
1: Juni ya? Oh, berarti dalam waktu dekat nih teman-teman ya.
3: Iya, betul.
1: Udah ada inisiasi untuk gimana teman-teman gabung atau ada persyaratannya atau gimana?
3: Untuk tim belum ada Kak.
1: Belum ada ya?
3: Iya, kami tuh biasanya ngambil tim itu dari volunteer. Karena kan volunteer tuh udah tahu tuh gini-gini.
1: Betul.
3: Jarang sih kami, bahkan belum pernah sih ngambil tim itu di luar dari volunteer. Karena kalau misalnya volunteer kan lebih enak gitu loh, mereka udah tahu sistemnya kayak gini. Jadi ketika masuk ke tim itu lebih cepat lah adaptasinya gitu.
1: Oke, menarik. Paling tua di antara kalian ada atau kalian udah paling tua nih di antara teman-teman yang lain?
3: Ada paling yang semester 4 sih.
1: Semester itu, 4?
3: Iya.
1: Ada ikut bergabung. Ada cowok juga gak di PAUD Care?
3: Ada.
1: Banyakan mana cowok? Pasti banyakan cewek dong.
3: Benar.
1: Ya, lebih sabar ya. Lebih keibuan gitu teman-teman.
3: Iya.
1: Tapi mungkin dengan adanya komunitas ini, teman-teman tuh jadi tahu ada loh yang fokus ke anak-anak PAUD. Dan juga tugasnya itu membahagiakan setiap hari Sabtu mereka gitu ya. Tapi juga tadi katanya ada on progress untuk rencana kegiatan kedepannya ya.
3: Iya.
1: Ini berarti di Sabtu ini?
3: Iya.
1: Oke, mungkin boleh diceritain ke teman-teman untuk kegiatan lanjutannya.
2: Boleh, Alia. Oke, jadi Sabtu ini kita bakal ke TK yang di Belitung, namanya apa ya, Naf?
3: TK Lestari.
2: Jadi ke TK Lestari nih kami di Sabtu ini, dan kami sudah ngebuka batch 3 untuk kunjungan pertamanya itu di TK Lestari, dan nanti kami bakal main-main bareng juga sama anak-anak, terus bakal seru-seruan juga, bagi-bagi hadiah. Jadi kami biasanya dan volunteernya itu Kak bukan dari cukup PG PAUD enggak, tapi kami tuh membuka untuk umum kan. Jadi siapa saja yang mau gabung itu gabung aja volunteernya. Dan sekarang itu yang volunteer baru gabung itu ada dari SMA loh Kak. Jadi kayak emang bener-bener buat umum, dan siapa yang suka anak itu kami pasti terima.
1: Oke, berarti umum ya teman-teman persyaratannya ya. Udah ada pendataan volunteer untuk Sabtu ini?
3: Ada.
1: Udah berapa sekitar yang bakal turun nanti di lapangan?
3: Kalau untuk di Sabtu ini?
1: Sabtu ini?
3: kalau untuk 16? Batch 3 itu mereka ada sekitar 27 orang.
1: Okay.
3: Cuma untuk Sabtu ini ternyata ada yang berhalangan, jadi sekitar 15 aja
2: 16?
3: Sih. Oh iya, 16 orang 16 yang bisa orang ikut. Ya. Karena juga anak-anaknya kan sedikit, jadi enggak mungkin tuh kami lebih banyak gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Ya, gitu.
1: Tadi ada yang semester 4 juga anggota teman-teman ya. Kalau volunteer-nya pernah enggak ada yang kayak lumayan berumur gitu?
3: Belum ada sih.
1: Kisaran mahasiswa ya?
2: Iya, masih mahasiswa.
1: Oke, siapapun nih teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, ini kita juga kasih Instagram teman-teman podcast ya, boleh ya buat dipromoin. Siapa tahu ingin ikut bergabung sebagai volunteer atau nanti ketika batch-nya tiba dan pergantian tim inti, boleh silakan di calling-calling aja ya teman-teman podcast. Terakhir mungkin harapannya nih komunitas ini teman-teman udah dibangun sedemikian rupa, udah 1 tahun lebih, udah jalan dan testimoninya juga bagus-bagus, anak-anaknya ceria. Gimana sih nanti kedepannya podcast ini berjalan menurut kalian masing-masing dan pengennya tuh kayak gimana gitu?
3: Oke, jadi harapan kami kedepannya yang pasti tuh kami harapannya mau ekspansi nggak cuma di Banjarmasin gitu loh, kayak mungkin di sekitar dulu kayak di Banjarbaru kah atau nanti di mana gitu, supaya ibaratnya yang fokus adalah gitu, yang fokus kepada sosial emosional ini aja, kepada sosial emosional ini gitu, nggak cuma di Banjarmasin tapi juga ibaratnya kayak buka cabang gitu kak. Dan harapan kami sih adalah sampai nanti keluar Kalimantan gitu. Dan fun fact-nya sebenarnya pas pertama kali podcast ini rilis itu kan ada tuh kami buka volunteer, itu yang ngechat pertama kali bukan orang sini tapi orang Jakarta, yang aku ingat ya Makassar. Jakarta, orang Makassar, Jogja, Semarang. Kak buka gak di Jakarta? Kak dikirain kayak di Jakarta gitu lah, padahal di Banjarmasin gitu. Jadi harapan kami tuh semoga nanti adalah kami bisa buka cabang lah ibaratnya gitu di lain-lain, dan tentunya bisa lebih banyak lagi kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain atau instansi mana gitu.
1: Pun kalau misalkan belum bisa buka podcast di kota lain, setidaknya banyak bentuk podcast-podcast lainnya ya di kota lain. Yang berfokus sama sekali lagi tadi mimpinya sosial emosionalnya dari teman-teman. Yeah. Oke, okay. Kalau Alia mungkin?
2: Kalau dari Alia sendiri mungkin untuk harapannya ya, semoga orang-orang yang ada di sekitar kita atau mungkin kan kami memposting kan di media sosial. Jadi harapannya orang-orang yang ada di sekitar kami itu tahu bahwa pentingnya pendidikan itu dimulai dari anak usia dini. Okay. Jadi kami tuh emang kalaunya orang biasanya langsung ke SD kan. Padahal masa-masa TK itu ada masa emasnya kak. Jadi masa emas anak itu untuk belajar sambil bermain, bukan hanya khusus belajar-belajar aja. Jadi kami emang menanamkan penting banget nih pendidikan itu dari anak usia dini, karena ada masa emasnya itu.
1: Oke, menarik nih teman-teman. Aku penasaran sih, kalian tuh pernah sosialisasi gak sih kayak bawain materi ke sekolah gitu atau ke instansi atau kemana gitu? Pernah gak?
3: Belum pernah kak.
1: Belum pernah.
3: Karena memang masih fokus ke apa ya?
2: Ketek-ketek
3: dulu gitu.
1: Oke, kayaknya suatu saat nanti atau once event kalian mesti bikin suatu materi untuk kalian, apa yang kalian omongin di sini lah.
3: Iya,
1: boleh. Sesuatu yang penting untuk teman-teman tahu lah ya, entah nanti di instansi pemerintahan atau mungkin di sekolah-sekolah yang memang butuh apa ya materi-materi seperti ini gitu teman-teman ya. Menarik. Okay. Good job podcast, terima kasih. Aman cukup ya semuanya ya?
3: Cukup.
1: Sukses untuk Sabtu ini, semoga energinya selalu positif dan juga selalu hibak kalau kata orang Prancis ya teman-teman ya. Di Pradia FM podcast semoga berkembang juga seperti mimpi-mimpi yang tadi dibilang sama Nafa dan juga Al ya. Thank you ya untuk malam hari ini teman-teman. Yeah. Salam kenal juga. Malam ini kita kedatangan dari podcast ada Nafa dan Al ya teman Pradia.
3: Terima kasih Kak.
1: Itu dia.
3: Terima kasih Kak.
1: Terima kasih kembali. Itu dia teman Pradia untuk Community Talk edisi malam hari ini. Keep tuning karena setelah ini aku bakal buka request time langsung ya teman Pradia. Dan juga buat teman-teman ikutan gabung aja untuk komunitas-komunitas lainnya di Community Talk di Pradia FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Dan sekarang bareng Edo di Request Time edisi malam hari ini, teman Prada 2. Seru banget ya sama teman-teman dari Poutcare. Kayak energinya banyak banget guys. Ya menangani anak-anak ya, drainnya juga kayaknya lama gitu teman-teman. Tapi menarik untuk aku, kayaknya seru kalau dan pengen lagi kalau ngobrol sama mereka, teman Prada 2. Tapi kita move on ke request time ya, sesuai program setelah Comtalk. Ada dari WhatsApp Anissa Rahayu yang request lagu Bernadia dengan Rabun Jauh, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Zulia yang request lagu Angie Carvalho dengan Remuk. Check this out.

Di Prada FM, teman terbaik sama Tamu Prada masih barang ada di request time kali ini. Lanjut lagi Tamu Prada ya. Ada requestan dari Rian. Katanya pengen dengerin lagu Coldplay dengan Yellow. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Coko Maca yang pengen dengerin lagu Astrid ya dengan Terpukau. Udah kita playlist dan siap diputerin. Keep tuning.

Di Pradio FM, teman-teman, baik kamu tahu Pradio. Lanjut ya teman-teman, ada dari Cika yang request merindu lagi dari Mesahira, dan juga Karya Mahardika yang request Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Ini remastered ya, new version, so check this out.

di Brother FM, teman-teman, kamu tahu Pradua. Lanjut lagi requestan berikutnya, teman-teman. Masih dari live TikTok kita, ada dari Yellow yang request Raiden dari NCT Dream, dan juga Bubble yang request Sausin dengan Changing. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik teman-teman Pradua. Lanjut lagi requestan berikutnya, ada dari Irus Karamo yang request lagu Nabila Takia dengan Terpatah Terluka di live TikTok kita. Terus juga ada Kusuma R yang request lagu Hacu by Salma Salsabil. Check this out.

Aduh, mantep banget deh musikalitas mbak-mbak yang satu ini ya. Salma Solsabel dengan Hacu, udah kita playlist dan siap diputerin. Udah diputerin maksudnya, terus ada dari MRNNG di WhatsApp kita yang request lagu Yura Yunita dengan Tenang. Udah di playlist dan siap diputerin, terus ada Dudi Dudi Dam yang request lagu Vanessa Zee dan Ronnie Parulian dengan Takkan Terulang. Langsung check this out, udah kita puterin langsung aja teman-teman berdua di request time kali ini.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2. Lanjut ya untuk requestan berikutnya teman-teman. Dan juga aku mau kabarin kita udah full ya di malam hari ini di request time-nya, seperti yang tertera di live TikTok kita untuk malam hari ini. Berikutnya teman Prada 2 ada dari, sebenarnya aku ngomong nih lagi nyari tuh yang tadi request yang mana ya. Karena udah beberapa dari teman-teman kita puterin nih lagunya Tawang Pradua di malam hari ini. Jadi kita menikmati playlist terakhir ya, beberapa lagu tersisa di request time malam hari ini Tawang Pradua. Lanjutnya ada dari Saidah yang request lagu Ziva Magnolia. Ini bareng sama Caleb J ya, Against All The Odds. Terus juga ada Arini Husna yang request lagu Pelarian dari Keisha Lefronka. Check this out and selamat relapse teman-teman.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2. Kesha Lefronka dengan pelarian emang bikin aku pengen lari dari request time teman Prado 2. Enggak, maksudnya kita udahan ya, selesai di edisi kali ini. Thank you juga udah ikutan gabung, semuanya udah full ya request time-nya. Terakhir ada dari Buruh Cina, nama username TikTok-nya Taman Prado 2 ya, yang request lagu Armada dengan Buka Hatimu. Terus juga ada Yan yang request lagu penutup kita, Backburner by Nicki. Check this out.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh, mau

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Membalas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
1: Malu bertanya, sesat di jalan.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Kamis 14 Mei 2026 dari Program Dua RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman berdua di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari rri.co.id. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memastikan renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Selatan di Maligai Pancasila Jalan Suprapto, Kota Banjarmasin. Renovasi dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah memerlukan pembenahan menyeluruh setelah berdiri sejak tahun 1991. Selama lebih dari 3 dekade, bangunan tersebut disebut belum pernah menjalani rehabilitasi total. Sejauh ini hanya mendapatkan pemeliharaan rutin pada sejumlah bagian. Kondisi sejumlah bagian pembangunan memang sudah tidak layak digunakan karena faktor usia. Beberapa material interior mengalami kropos, plafon rusak, jaringan listrik perlu diperbarui, hingga sistem pendinginan ruangan yang tidak lagi berfungsi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR yang diwakili Asisten 1 Kesra Setdako Banjarmasin Lukman Padlun membuka training center Kafilah Kota Banjarmasin di salah satu hotel Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan ini dalam rangka persiapan menghadapi MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin menggelar Festival Sepak Bola Nasional U10 dan U12 Piala Presiden 2026. Turnamen dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di lapangan sepak bola Kayu Tangi. Sebanyak 16 tim dari SSB di Kota Banjarmasin terdiri dari 8 tim kategori usia 10 dan 8 tim kategori usia U12 ikut bertanding pada turnamen tersebut. Turnamen ini menjadi rangkaian dari festival sepak bola tingkat provinsi yang diinisiasi dari Asprop PSSI Kalimantan Selatan. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Jaga Malam.
2: Jangan galau.

95,2 FM. And anyway, kita masih teman terbaik Calvi di Aldiano. Definisi bahagia ya teman luas. Semua orang itu punya caranya sendiri untuk bahagia. Dan ketika kamu bisa mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kamu, itu adalah salah satu kunci dari rasa bahagia ya teman luas. Misalnya aja nih, pagi-pagi, bangun pagi, kamu udah memberikan afirmasi yang positif untuk diri kamu, itu bisa memberikan definisi bahagia juga ya. Daripada malas-malasan di tempat tidur nih teman luas, kamu bisa melakukan hal-hal yang positif dan menyehatkan tubuh, misalnya seperti berolahraga ya, atau kegiatan positif lainnya seperti contohnya membaca buku atau juga berberes rumah ya teman ruah. Dan tentunya kalau kita membicarakan tentang hidup sehat, olahraga salah satu kegiatan yang menjadi rekomendasi buat kamu yang pengen hidup sehat ya. Gak perlu olahraga berat, yang ringan, santai pun dan bisa dilakukan di rumah, bisa aja. Yang terpenting adalah konsisten. Nah, yang menjadi pertanyaan ya teman ruah, kadang tuh banyak orang yang olahraga ternyata cuma FOMO doang atau sekali dua kali aja. Bagaimana nih caranya agar bisa konsisten dan dampaknya, manfaatnya tuh bisa lebih terasa ya? Bakalan aku bahas di pagi hari ini teman luar. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruni. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM. Masih teman terbaik kamu, masih bilang aku Selina ya, menemani di Spada. Selamat pagi teman perlua. Pernah gak sih teman perlua kamu tuh semangat banget gitu ya di awal memulai workoutnya teman perlua, tapi beberapa hari kemudian mulai kendor, niatnya udah kuat, bahkan sudah bikin jadwal, tapi tetap aja gitu sulit bertahan. Kadang buka bukan karena kamu malas, tapi karena sistem yang kamu bangun tuh belum mendukung konsisten ya. Dan latihan ini bukan soal motivasi sesaat aja, tapi kebiasaan yang perlu dirawat. Dan menariknya, konsistensi ini bisa dilatih, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Dan ada beberapa cara membuat latihan lebih konsisten. Yang pertama tuh mulai dari target yang realistis dan gak berlebihan ya. Banyak orang yang gagal konsisten karena memulainya dari target yang terlalu tinggi. Kamu mungkin ingin langsung workout ya nomor 2 setiap hari selama 1 jam, tapi tubuh dan rutinitas kamu tuh belum tentu siap untuk itu. Akhirnya kamu ngerasa kewalahan dan mulai kehilangan semangat. Target yang terlalu besar justru bisa membuat kamu tuh berhenti lebih cepat.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM RRW Informasi, teman terbaik kamu. Setiap orang itu punya ritme harian yang berbeda. Ada yang lebih produktif di pagi hari, ada juga yang baru hidup di malam hari. Nah, kalau kamu nih memaksakan diri latihan di waktu yang gak nyaman, kemungkinan besar kamu tuh akan cepat menyerah. Dan tubuh kamu tuh butuh waktu yang pas agar bisa bekerja optimal. Menemukan waktu yang cocok bisa jadi kunci utama konsistensi ya, teman-teman.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga

0: makan yang seimbang.
1: Eh, kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh, ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

95,2 FM Edat Ribanya langsung untuk mengantar baik kamu. Kalau kamu mau menganggap workout ini ya teman luas sebagai kewajiban, lama-lama akan terasa berat. Nah, rasa terpaksa ini membuat kamu tuh sulit menikmati prosesnya. Padahal ada banyak jenis latihan yang bisa kamu pilih sesuai minat kamu. Kamu gak harus tuh selalu melakukan hal yang sama setiap harinya. Variasi bisa membuat pengalaman latihan kamu jadi lebih seru dan terlihat gak membosankan ya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam.

95,2 FM RRI Banyu Demasin, teman terbaik kamu. Kadang hambatan terbesar itu bukan pada niatnya, tapi pada hal-hal kecil yang gak ganggu juga ya teman luar. Misal nih, kamu malas karena harus mencari baju olahraga atau tempat latihan yang gak nyaman. Nah, hal seperti ini terlihat kayak sepele, tapi bisa mempengaruhi konsistensi kamu juga. Lingkungan yang mendukung akan membuat kamu tuh lebih mudah memulai. Coba disiapkan aja ya teman rua perlengkapan latihan sejak awal seperti baju, sepatu, atau matras. Nah, letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Kamu juga bisa menciptakan sudut kecil di rumah khususnya untuk olahraga. Ruang yang nyaman akan membuat kamu juga lebih semangat bergerak. Ketika semuanya siap, udah siap gitu ya teman rua, kamu gak punya banyak alasan untuk menunda. Proses memulai jadi jauh lebih sederhana juga. 1, 2, 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, cuma berdua masih bilang aku Serina. Dan di depan gedung RRI Banjarmasin udah aku pantau nih ya, cuacanya udah semakin cerah aja. Pagi-pagi dengan udara segarnya, buat kamu yang gak ada kegiatan bisa langsung aja nih capcus teman berdua berolahraga ya, biar hidup kamu tuh tubuh kamu bisa lebih sehat ya teman berdua, daripada mas-masan di tempat tidur. Dan ini juga di lalu lintas, tepatnya di Jalan Ayani, udah banyak memadati jalanan ya, mulai dari kendaraan, terus juga mobil, ada juga lalu lalang orang bersepeda, olahraga juga teman berdua. Dan hari Jumat ini beberapa kantor tuh udah menerapkan WFH juga ya, seperti RRI. Jadi aku sekarang tuh teman berdua kalau siaran hari Jumat ya, kerasa kayak sepi banget. Terus juga kerasa kayak hari libur, tak, karena karyawan-karyawan yang lain tuh pada WFH, kecuali penyiar sama operator ya teman berdua. Karena kan tugas kami tuh selalu menemani teman berdua, kalau misalnya gak ada kami, gak ada siaran. Pokoknya semangat menjalani hidupnya teman berdua, semoga saja aktivitas kamu selalu dilancarkan. Have a nice day.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lagi banyak banget ya di media sosial tuh ngebahas tentang ikan sapu-sapu. Nah, ternyata ikan sapu-sapu juga mulai makin sering ditemukan di Sungai Banjarmasin, teman dua. Meski belum masuk kondisi darurat, DKP 3 Kota Banjarmasin ini mulai menyiapkan langkah pengendalian agar populasinya juga tidak berkembang masif dan mengganggu ekosistem sungai. Salah satunya lewat rencana lomba tangkap ikan sapu-sapu sebagai upaya edukasi sekaligus pengendalian populasi. Dan perlu diwaspadai ya teman-teman, ikan sapu-sapu di sungai kota kita Banjarmasin yang mana dijuluki sebagai seribu sungai juga.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.
4: Intermezzo.
5: Kamu masih bersama Pro 2, teman.

dan rengge ya. Dan ikan sapu-sapu ini semakin sering ditemukan di perairan sungai. Status penyebarannya belum masuk kondisi darurat sih ya, tapi perlu tetap diwaspadai. Nah, menurut DKP3, populasi masih dalam taraf normal. Belum terjadi ledakan populasi, tetapi berpotensi berkembang masif kalau misalnya tidak dikendalikan sejak dini.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih. Makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Salah satu bentuk langkah antisipatif yang bisa dipelajari saat terjadi bencana alam adalah mengenai apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Maka potensi selamat bagi korban gempa yang sedang berada di lokasi rawan dan tidak memungkinkan untuk lari ke ruang terbuka menjadi lebih meningkat. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Di antaranya adalah melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm atau berdirilah di bawah pintu. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang dimungkinkan akan jatuh.

atap atau benda berbahaya lainnya. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Jangan berdiri di dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Kenali bagian bangunan gedung atau rumah yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan untuk berlindung. Ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang. Serta pilihlah penggunaan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interfon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama, ikan sapu-sapu ya teman perlua. Dan mengapa sih ikan sapu-sapu ini dikatakan berbahaya? Karena termasuk ikan invasif teman perlua, mengganggu habitat asli, mengancam ikan lokal, dan juga mengubah keseimbangan ekosistem sungai. Lalu dampaknya terhadap ekosistem yang diduga dari ikan sapu-sapu ya, itu bisa memakan telur ikan lain, mengganggu perkembangan ikan lokal, dan juga mengurangi populasi ikan asli sungai. Akibatnya ya, regenerasi ikan lokal ini menjadi kalah dibandingkan perkembangan ikan sapu-sapu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sebelum melanjutkan informasi tentang ikan sapo-sapo ya, teman Rua, aku juga pengen ngasih tahu buat kamu nih yang belum tahu atau malahan udah tahu nih ya sama Piala Dunia. Jadi buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti juga terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.